0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pramet Suara. Ketemu lagi barengan sama Gulia. Sob spesial hari ini, aku bakal nemenin kamu dari jam 8 hingga jam 12 mendatang. 4 jam ya. Dan seperti biasa, kalau barengan sama aku bakal nodong banget. Kiranya kamu yang mau request lagu, mau komen-komen, ataupun mau open call barengan sama aku langsung, diskusi barengan sama aku langsung pula di on air. Nanti biar Sobat Pramet Suara yang lainnya bisa juga dengerin suara merdu kamu gitu sob. Dan spesial hari ini sobat, tanggal 13 September kita tahu semalam di Lamongan ada Lamongan Night Carnival. Dan hari ini bakal ada laga pertama Persela Lamongan di kandang sendiri. Ini nanti bakal main sama Persis Solo. Tepatnya bakal kick off di jam 3:30 sore sob. Ngomongin soal olahraga yang satu ini sobat, aku bakal buka pagi hari ini dengan pertanyaan, kamu punya prediksi gak ya siapa yang menang hari ini? Persela atau Persis Solo? Aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039. 0812-302-1039. Sekarang juga aku tunggu, so biar kamu makin excited buat menjalani hari Minggu ini. Selain aku tunggu komen-komen kamu, sekarang juga ya jangan lama-lama. Komen aja dengan Persela atau Persis Solo atau Persis aja. Aku tunggu dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Oasis, Wonderwall. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, spesial siaran di pagi hari Minggu. Dan kita ngomongin seputaran semalam, itu ada lamongan dari Carnival Shop. Dan ini sangat luar biasa, nanti di jam 9:30 pagi kita bakal ada mini talk show bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pak Pur. Ini bakal diupdate secara langsung dari segi persiapan H-1, kemudian gedebak-gedebuk di belakang layar, dan juga kemeriahan lamongan dari Carnival. Kalau misalnya ada yang ikutan semalam, boleh banget absen di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu. Kamu bisa langsung on air barengan sama aku. Kamu bisa ceritain pengalaman kamu semalam ikutan lamongan naik Carnival gimana gitu. Dan ngomongin soal ini sob, semalam itu pula ada langsung orang di jam yang sama langsung update banyak di media sosial, bahkan FYP juga beragam. Pun ternyata setelah dicek banyak banget pesertanya sobat. Dan terkait ini serunya luar biasa, karena untuk di jalanan barisan penontonnya itu sampai 4 ke belakang sih sob. Tapi mereka ini pada rapi-rapi duduk gitu, gak yang gerusak-gerusuk, gak yang sampai ganggu sekitaran. Nih beri applause buat lamongan gitu. Sob, aku masih nungguin kamu yang kiranya semalam mau lagi nonton ataupun sudah nonton dari lamongan naik Carnival. Kamu bisa absen dulu aku kak di 0812 302 1039. Aku tunggu. Dan jangan lupa hari ini spesial, kita bakal ngebahas seputaran lebih detailnya dari laga Persela Lamongan yang hari ini bakal main. So, dan ini tadi udah ada komen masuk nih dari Mas Diki Rizky. Dari Mas Rizky nih, gercep banget nih, aku suka pagi-pagi gini pada semangat kayak Mas Rizky ya. Aku gak nonton di stadion li ya, tapi tetap dukung dari rumah. Semoga Persela dapat 3 poin deh, unggul, amin gitu ya Mas Rizky. Dan ngomongin soal Mas Rizky ini, biasanya kadang tipe-tipe kayak gini tuh orang yang suka nontonnya ya udah simple aja di rumah barengan sama tetangga, atau punya geber istilahnya nonton dari LCD, ini juga seru, mantap. Dan sobat, aku juga masih nunggu komen-komen kamu seputaran Persela. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari The Neighborhood, Sweeter Witter. Selamat mendengarkan, aku tunggu komen kamu gitu ya. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, tentu saja masih barengan sama aku Lian. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Sob, ngomongin soal Lamongan naik karnival. Ini tuh semalam ternyata ada lebih dari 68 regu yang sukses bikin Lamongan naik karnival jadi pecah. Bahkan meriah, luar biasa. Lautan manusianya juga pada beragam di situ, sobat. Emang ngomongin soal kreativitas warga Lamongan itu emang gak ada obat. Ya, dan ini juga udah pada ramai di media sosial, benar-benar luar biasa. Tapi juga sorotannya bukan hanya dari segi kreativitasnya, sob. Tapi penontonnya ini loh, pada rapi-rapi banget, duduk rapi nonton gitu, nggak ada yang gerusak-gerusuk, dan nggak ada kondisi-kondisi yang malah bikin Lamongan naik karnivalnya berjalan tidak sesuai dengan rencana, dan semuanya berjalan dengan lancar, luar biasa Lamongan. Dan dari kemeriahan semalam, sob, hari ini tuh bakal ada atmosfer yang berubah nih. Dari yang hijau kuning, kemudian sekarang lebih ke larinya di Petseladai. Buat kamu yang kiranya kurva boys ataupun dari sisi Elamania, jangan lupa aku masih nunggu kamu yang kiranya mau on air barengan sama aku langsung. Ceritain seputaran pengalaman kamu untuk kiranya nanti geruduk-geruduknya sebelum nonton Persela Lamongan, atau sudut pandang kamu prediksi Lamongan bakal menang. Siapa yang bakal menang di Persela Day hari ini, Persela atau Persis Solo, sob? Dan aku masih nungguin komen-komen kamu. Kamu bisa kirim di WhatsApp Radio Prameswara 0812-302-1039, atau kamu juga bisa langsung komen di SP Stadio, aku cek dan aku tunggu. Komen kamu bakal aku bacain, sob. Dan setelah ini bakal aku setelin lagu dari Jungkook, 3D. Selamat mendengarkan.

0: get you in the physical and see if you would touch me.
1: 103.9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu di lalu lintas pada pagi hari ini menjelang jam 9 tuh gimana. Biar kamu yang kiranya lagi di jalanan ataupun mau berangkat kemana aja di hari Minggu ini, kamu gak worries gitu, karena kamu tahu kondisinya. Sobat, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stadio. SP Stadio ini tuh tersedia dalam bentuk aplikasi ataupun di websitenya sob. Tapi better kamu bisa join di aplikasi, karena kamu bisa komen-komen langsung di sana. XP Stadio, download aja di Play Store. Dan selain itu, kamu juga bisa cek CCTV barengan sama aku di prameswara.com, di website Prameswara. Sob, ini titik yang pertama. Aku cek di simpang titik 0. Kelihatannya pada pagi hari ini seperti biasa masih pada ramai orang-orang yang ikutan CFD, Car Free Day, ataupun Mince, Lamongan itu sebutannya Mince, Minggu Ceria gitu. Dan pagi hari ini sobat, itu masih ramai pedagang kaki lima, pejalan kaki, ataupun orang-orang yang ikutan CFD itu sendiri. Bukan hanya itu, udah ada lalu lalang kendaraan, jadi jalan udah mulai dibuka, tapi seperti biasa, karena masih ramai. Jadi kamu gak usah buru-buru, gak usah gerusak-gerusuk sob. Pelan-pelan aja, siapa tahu kamu nonton atau ataupun ketemu sama pedagang kaki lima yang sangat menarik, kamu bisa mampir melipir dulu beli gitu. Dan di titik kedua sobat, ini ada di simpang Jalan Andanwangi. Kelihatannya di sini udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja sob. Dan seperti biasa, di Jalan Andanwangi itu selalu ramai. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4, sesekali kendaraan besar juga lewat sob. Jadi kamu lebih waspada lagi, sekalipun ada Pak Oga, tapi tetap keselamatan ada di tangan kamu. Sobat, itu sementara untuk update lalu lintas di menuju jam 9 ini. Sobat, masih barengan sama aku ya. Nanti kita bakal ada mini talkshow barengan sama Bapak Pur. Ini merupakan kepala dinas dari kebudayaan Lamongan. Dan kita bakal update Lamongan Night Carnival semalam, dan aku masih ngundang kamu. Untuk kamu yang kiranya hari ini bakal nonton Pesela langsung ataupun di rumah, boleh kamu kirim langsung absen aja di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku juga bakal aku update lalu lintas selanjutnya.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: 103.9 FM, Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103.9 FM, Prameswara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau lapar.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik!
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak!
13: Mau dong!
12: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
13: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
9: Mau tijus lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
12: Panas-panas enaknya minum tijus!
13: Semua rasanya enak!
9: Ayo, ganti es teh burgernya nggak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food,

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran hari Minggu pagi. Sob, nemenin kamu yang kiranya lagi di jalan, kemudian kamu yang kiranya lagi main-main atau cuma rebahan aja di rumah, sobat. Dan masih ngomongin seputaran Persela Lamongan yang hari ini bakal kick off di liga keduanya ternyata. Ini di Championship 2026-2027. Sob, udah ada komen yang masuk dari Mbak Putri. Jam berapa nih men emangnya kick off? Aku kok baru denger ya. Waduh, sayang banget nih kamu Mbak Putri. Ini di jam 3:30 sore nanti sob, untuk kick off-nya. Dan berarti kalau misal ngomongin soal Mbak Putri sekalipun ini bagian dari Curva Boys atau LA Mania ya, karena tiketnya udah habis sobat, jadi gak bisa join-join lagi kecuali emang ada calo di lokasi. Wah, tapi ini tanda kutip ya calonya. Mbak Putri, kamu bisa nonton di rumah gitu. Dan ada juga nih, ini yang ketinggalan info, tapi ngomongin soal ini, waduh Kak Lia, aku baru dengar nih sekarang. Wah, sangat-sangat disayangkan sobat, padahal ini tuh udah di upload untuk jadwal-jadwalnya per Agustus kemarin, harusnya ya udah pada tahu ya. Dan ada juga komen-komen lagi dari Kak Savana. Dan Kak Savana ini tak tanyain tadi sob, kamu nonton gak gitu. Lagi repot kak, jadi gak bisa nonton. Sayang banget Kak Savana. Tapi gak apa-apa, harapannya semoga Persela Lamongan hari ini menang gitu. Wah, ini ada lagi. Mirip-mirip sama yang aku bacain. Dan ini dari Mbak Dina sobat. Gak nonton sih kak, tapi harapan aku semoga Persela hari ini menang dari Persis Solo ya. Amin, amin. Kalau kita ya orang Lamongan ya dukungnya Persela. Tapi kalau kamu orang Solo gak apa-apa. Kalau misal kita beda persepsi, beda pandangan, tapi sebisa mungkin untuk pertandingannya sehat. Dan kita tetap ngerasain euforianya dari segi kondisi liga hari ini sobat. Dan masih ngomongin seputaran ini sob, aku bawa update juga. Ini ternyata update-nya masih berlanjut per September awal kemarin hingga hari ini. Apalagi kalau misal bukan kebakaran sobat, karena emang musimnya lagi di puncak kemarau, rentan gitu. Dan ini update-nya dari kawasan Gunung Bromo. Akses masuk pintu Jemplang itu ditutup sementara demi keamanan, karena cuaca di Jawa Timur termasuk Lamongan saat ini tuh juga lagi berawan bahkan berangin sobat. Mungkin ini lagi puncak-puncaknya dan emang momennya waktu perpindahan ke musim hujan. Kemarin juga udah disebut barengan sama BMKG kalau misal kondisi saat ini tuh kita lebih waspada. Di Lamongan itu juga lagi angin kencang, semalam itu di rumah aku juga pada angin kencang sobat. Sebisa mungkin di puncak-puncak kemarau ini aku dan kamu selalu menjaga kesehatan, menjaga posisi diri. Maksudnya kayak kalau misal ada hal-hal yang mencurigakan, misal anginnya udah

kecewa langsung di Stadion Surajaya, aku ajak open call. Aku ajak kamu telepon langsung di on air barengan sama aku sekarang. Yuk, aku masih tunggu teleponan dari kamu ataupun notifikasi dari kamu, sobat. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Aespa, Armageddon. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama aku Lia. Kita ngomongin seputaran peselah Lamongan. Ini emang peselah day. Mungkin kamu yang LA Mania, Kurva Boys, inilah adalah hari-hari yang tepat buat kamu nunjukin euforianya berolahraga dengan melalui peselah Lamongan. Sobat, ngomong soal peselah Lamongan ataupun sepak bola, ini tuh gak cuma olahraga aja, tapi lari lagi ke UMKM di sekitaran juga terdampak. Contohnya hari ini juga bakal ada dari bapak ataupun ibu penjual pedagang kaki lima di sekitaran stadion bakal kena imbasnya. Kemudian bapak parkir, jangan jauh-jauh deh bapak parkir, itu juga kena imbasnya. Dan terkait ini sob, bukan hanya itu, aku juga bawa update baru. Kiranya dari luar kota, Persis Solo butuh penginapan juga UMKM Lamongan kena imbasnya. Jadi lebih dampak negatif dan positif lebih banyak positifnya. Cuma kita itu kadang berhati-hati ataupun antisipasi kalau naudzubillah terjadi kerusuhan, kericuan sebisa mungkin. Aku himbau kamu kiranya Elamania ataupun Kurva Boys yang hari ini bakal nonton Persela Lamongan langsung dari stadion, kamu harap bersabar, berhati-hati, dan tentu saja jaga keamanan pun ketertibannya. Semoga hari ini dari segi liganya berjalan dengan lancar, kemudian dari segi penontonnya juga gak ricuh, lancar semuanya tentu saja. Dan harapannya kalau misalnya aku dari orang Lamongan, ya percayalah menang telak gitu. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya kamu mau sharing open call barengan sama aku langsung di WhatsApp Radio Prameswara. Langsung hubungi aja 081 302 1039, nanti bakal on air barengan sama aku, atau kamu juga bisa komen-komen aja. Aku tunggu dan stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama aku Lia di spesial siaran hari Minggu ini sob. Dan ngomongin soal Persela, ini udah aku undang langsung Pak Adit. Beliau ini merupakan manajer dari Persela dan kita bakal update seputaran di belakang layar sobat. Langsung saja aku coba terhubung barengan sama Pak Adit, nanti kita bakal bahas lebih detail barengan sama beliau langsung gitu. Oke, ini kita coba terhubung sama Bapak Adit terlebih dahulu sobat. Selamat pagi, Bapak Adit.
3: Pagi, selamat pagi.
2: Oke, Bapak Adit, apa kabarnya hari ini?
3: Baik-baik, sangat baik.
2: Alhamdulillah. Waduh, Pak Adit, sebelum kita mulai sesi mini talk show-nya, bisa disapa dulu Sobat Prameswara, silakan.
3: Halo, selamat pagi Sahabat Prameswara. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya pastinya. Dan jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa bahagia Sobat Prameswara. Bapak Adit boleh disampaikan dulu perkenalan dirinya, silakan.
3: Saya Pradita Aditya, biasanya dipanggil Mas Adit. Kebetulan saya sebagai Direktur Bisnis di Persela Lamongan.
2: Oke, waduh mantap banget Direktur Bisnis dari Persela Lamongan. Dan barengan sama Pak Adit kita bakal ngebahas seputaran dari sisi panitia atau belakang layar ya Pak Adit. Pak Adit, terkait ini tuh hari ini atmosfer di area stadion, barangkali ada update dari Stadion Surajaya ataupun kesibukan tim ofisial pagi ini menuju siang, bagaimana Bapak mengingat sore nanti kan udah Liga kedua di Championship 2026 ini?
3: Pastinya sekarang persiapan pasti maksimal. Dari 3 hari yang lalu udah prepare ya, karena bagaimanapun persiapan itu dekat dengan kemenangan.
2: Iya, benar.
3: Amin. Kemudian dari atmosfer pasti kita alhamdulillah sudah sold out dari tiket. Sehingga pastinya nanti akan ramai sekali, dan ini pertanda baik banget bagi kami. Karena bagaimanapun kita tahu penonton atau supporter ini kan bagian dari pemain ke-12 ya.
2: Iya,
3: jadi pastinya menambah semangat juang kita. Waduh. Di lapangan player-player kita juga semua optimis dan semua keadaan fit. Ready to fight.
2: Waduh, ready to fight gak tuh sob. Dan Pak Adit ini tuh ada kesibukan tim ofisial juga yang tidak kalah penting dari sisi liga yang dilaksanakan ini ya. Kalau dari tim ofisial sendiri tuh gimana persiapannya Bapak?
3: Persiapan dari tim ofisial pastinya kami dari 1 minggu yang lalu sudah sangat untuk latihan terus lebih mengencet lagi kekurangan-kekurangan kita apa aja. Kemudian selain itu kami juga pasti we must know our competitor. Kita harus tahu kompetisi kita. Apa kompetitor kita atau Persis Solo. Kami menganalisa pastinya dari strategik. Kan kita tahu coach Ricky Nielsen ya, ini kan juga cukup lumayan proper lah ya. Waduh. Proper. Kemudian materi-materi dari pemain Persis Solo juga kan kita tahu juga cukup baik. Pastinya lagi-lagi adalah nanti kita akan jadi catatan kita dan kita akan berusaha keras. Coach Bima juga sudah pastinya mempunyai something lah ya supaya semuanya ini menjadi lebih baik pastinya dan hopefully menjadi menang. Amin.
2: Amin. Nah, Pak Adit, kita itu dengar kalau berita di Stadion Surajaya sebelumnya itu dicek dari segi fasilitas, kemudian ruang gantinya. Nah, saat ini itu per hari ini apakah sudah siap 100% Bapak?
3: Pastinya kita sudah sangat siap 100%. Mulai dari ruang ganti pemain udah clean, kemudian stadionnya ya kan ada pihak ketiga yang membersihkan. Sehingga karena juga sudah sangat nyaman. Satu lagi. Pastinya kami dari sisi manajemen Persela Lamongan nanti jangan lupa ketika datang ke stadion untuk membeli minuman atau makanan yang ada di dalam stadion pastinya karena itu adalah bagian dari develop kami. Di situ ada COJT food and beverage. Jadi ada es kopi, ada es teh. Kemudian ada makanan-makanan ringan, dan itu bagian dari income stream ya, bagian dari sumber pemasukan dari klub. Sehingga nanti ke depan Persela harus lebih modern lagi dan pastinya lebih mandiri.
2: Waduh, sangat luar biasa. Di dalam juga udah pada nyediain makan, minum, jangan lupa dan jangan sampai kelaparan. Sayang banget gitu.
3: Oh iya dong, pasti aman.
2: Nonton
3: semua
2: dalam
3: udah
2: keadaan
3: siapin.
2: Kenyang. Waduh, mantap, semuanya udah disiapin. Nonton dalam keadaan kenyang gitu ya Pak Adit ya.
3: Yes.
2: Nah, Pak Adit boleh di-spill dulu sedikit banyak F&B di situ. Apakah ada makanan berat juga Bapak atau ringan aja?
3: Kami ada makanan berat juga. Jadi kami sudah kolaborasi dengan UMKM yang ada di Lamongan pastinya. Ada salah satu brand yang kolaborasi dengan kami dan memang menyediakan makanan. Ada nanti dari ayam sama nasi, kemudian ada beberapa item lumpia ya. Pastinya nanti dikelola dengan proper dan baik sehingga enak pastinya. Dan pasti nanti kalau mau lihat, dan di sana itu kan kita ini hiburan ya, hiburan. Kemudian kalau yang nonton itu juga kenyang, nyaman, maka hopefully di pertandingan berikutnya repeat again, maksudnya datang kembali, dengan suasana yang nyaman. Ya,
2: aduh,
3: gitu.
2: Mantap banget nih. Dan terkait ini, Bapak ya, apakah per pagi ini tuh sudah ada kondisi kurva bos, elemannya yang memadati ruangan, apakah sudah ada, Bapak?
3: Teman-teman El Amania dan Kurva Boys dari kemarin mereka sudah datang ke stadion untuk melakukan preparation. Waduh. Persiapan baik dari mulai dari ya AP apa kayak kertas-kertas, kemudian ada bendera-bendera dan lain-lain yang dipakai nanti dalam rangka mendukung Persela, dan tentunya ada koreografi-koreografi yang disiapkan supaya kita bisa menjadi ya pastinya supporter yang baik, supporter yang pastinya nanti menuju ke dewasa dan pastinya menjadi supporter yang bisa membanggakan kita.
2: Waduh,
3: gitu.
2: Berarti udah pada ramein stadion ya Bapak per kemarin ya?
3: Iya.
2: Hari ini
3: dari
2: berarti
3: kemarin,
2: udah ramein.
3: Dari kemarin
2: nih.
3: Sudah. Benar.
2: Waduh, sangat luar biasa. Iya. Dan ini barangkali sebelum pertanyaan penutup Bapak ya, karena teman-teman Sobat Prame Suara, Pak Adit ini tuh lagi di bandara sekarang for your information,
3: ya,
2: jadi bela-belain. Iya, bela-belain banget Pak Adit. Ini
3: lagi di bandara nih.
2: Aduh. Pak Adit, mungkin sebelum pertanyaan penutup ya, biar Pak Adit juga bisa segera kembali beraktivitas. Ada nggak pesan himbauan khusus Bu dari manajemen Persela untuk El Amania, Kurva Boys yang nantinya bakal datang? Biasanya kita kan takut kalau ada ricu ataupun kegaduhan.
3: Ya. Ya, pastinya saya pertama menyampaikan terima kasih kepada para suara juga sudah ada acara ini. Kemudian pastinya untuk rekan-rekan dari supporter, baik itu Kurva Boys maupun El Amania, ayo kita menjadi supporter yang dewasa. Kemudian supporter yang pastinya bisa membanggakan klub, dan pastinya kita mengurangi hal-hal yang bisa merugikan klub, ya. Jadi please datang ke stadion dengan nyaman, dengan pride yang luar biasa, dan pastinya bisa membanggakan warga Lamongan semuanya, dan bisa mensupport tak kenal lelah dari hati ke klub kebanggaan kita di Persela Lamongan.
2: Okay,
3: itu aja dari saya sih. Jadi harus dewasa, harus bisa membanggakan, dan pastinya menjadi supporter yang kreatif, inovatif, dan bisa menjadi teladan bagi supporter-supporter yang ada di Indonesia lainnya.
2: Luar biasa. Nah Pak Adit, ini pertanyaan penutup ya, biar Pak Adit juga makin tenang di sana. Pak Adit, terkait pertanyaan penutup ini, ada nggak pesan, harapan buat tim ofisial yang nanti bakal bertanding, kemudian pun buat masyarakat Lamongan dari mana saja untuk mendoakan atau nonton langsung juga bisa disampaikan?
3: Pesan-pesannya pastinya kami melihat kami sangat serius membangun Persela Lamongan from nothing to something. Dari ofisial sangat serius juga, semua klub, semua pemain juga sudah kita bermain dari hati, sudah kerja keras dari 2 bulan yang lalu. Ini waktunya kita menunjukkan kalau Persela Lamongan adalah klub kebanggaan warga Lamongan, yang dimana kita punya Joko Tingkir. Setiap melawan musuh, dia pasti selalu menang. Dan harapannya ini adalah menjadi ruh kita, menjadi semangat kita, supaya kita bisa menang di pertandingan nanti. Karena saya meyakini persiapan itu dekat dengan kemenangan. Persiapan sudah matang. dan enjoy the game, nikmati, lakukan langkah-langkah strategik atau taktikal yang sudah diberikan sama coach dengan baik. Pastinya jangan kenal putus asa, ya, dan to be winner. Okay. Untuk rekan-rekan yang melihat nantinya, pastinya ini adalah kebanggaan kita, warga Lamongan. Ya, tugas saya memang salah satunya adalah mempersilakan Lamongan lebih lagi, sehingga orang-orang Lamongan juga akan bangga dengan klubnya. Kita punya klub yang di mana sekarang sudah menjadi klub yang semi mandiri, yang pelan-pelan akan menjadi klub yang lebih baik lagi, pastinya yang lebih modern. Dan doakan kami semoga di setiap musim, di setiap pertandingan kita bisa menang. Dan pastinya satu, semoga ini adalah langkah awal kita bisa naik di Liga 1. Amin.
2: Oke, amin. Masya Allah, luar biasa Pak Adit. Pak Adit, barangkali itu saja atau ada closing statement tambahan Bapak untuk siapapun sebagai pemenang suara, silakan.
3: Closing tambahan pastinya untuk pendengar Prama Suara, Prama Suara adalah salah satu radio yang membanggakan di Lamongan, dan pastinya terus pendengar kita bisa manfaatkan dengan baik Prama Suara. Saya minta tolong untuk mendukung Persela, meskipun ada yang banyak yang nggak kedapatan tiket, karena kita hanya produksi tiket terbatas, tetapi sudah sold out. Tapi saya yakin dengan doa-doa yang dipanjatkan dari rumah, yang ada teman-teman yang ada di rumah semuanya, itu menjadi getaran yang bisa membuat vibrasi positif bagi Persela Lamongan dan bisa menang di hari ini, pertandingan nanti. Iya, terima kasih.
2: Masya Allah, luar biasa. Pak Adit, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya ya Bapak Adit ya. Nanti kita siapa tahu bisa ketemu ngopi bareng atau diskusi di kesempatan lainnya. Dan hati-hati Bapak di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dengan baik.
3: Ya, thank you. Hari ini
2: Persela juga menang. Terima kasih Pak Adit.
3: Amin.
2: Selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.
3: Ya.
2: Oke sobat, baru saja kita udah teleponan barengan sama Bapak Adit. Beliau ini ternyata merupakan tim direktur dari UMKM yang ada di Persela. Nah, Persela berlaga hari ini sob, itu udah ada makanan minuman di dalamnya. Tadi udah di spill Pak Adit, ternyata ada makanan berat juga. Jadi itu sebenarnya buat membentuk atmosfer yang sangat luar biasa untuk penonton, biar nyaman dan kembali lagi menonton. Bukan hanya itu, targetnya juga strategi khusus dari Persela, semoga hari ini tepat sasaran dan bisa juara gitu sobat. Sob, masih barengan sama aku Lia, ngomongin seputaran Persela Lamongan. Aku masih nunggu prediksi dari kamu, kiranya yang menang Persela, Persis Solo atau Seri. Di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia pula, aku juga nunggu teleponan dari kamu langsung yang mau on air barengan sama aku. Kamu bisa komen juga di Express Radio sobat. Ayo, kalian udah punya Express Radio? Kalau belum, segera download di Play Store. Kalian bisa komen, langsung cek visualnya di sana. Kalau misal kamu masih ragu-ragu gimana sih Lia itu bentukannya, kamu bisa langsung ke Express Radio, di situ ada visual radionya. Oke sobat, masih barengan sama aku Lia. Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramasuara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
0: Pramesuara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, baru saja kita udah mini talk show barengan sama Pak Adit, Direktur UMKM di Petcela, utamanya di salah satu manajer dari tim Petcela. Sob, ngomong soal ini sobat, ada himbauan buat Pak Adit lagi melalui room chat ya. Ini tuh izin salam buat rekan-rekan sobat Prames Suara. Ini salamnya aku sampaikan. Jangan lupa bahagia katanya. Waduh mantap. Jangan lupa bahagia juga ya Pak Adit. Terima kasih banyak untuk informasi di belakang layar tadi seputaran entah Petcela tim ofisialnya, kemudian dari segi manajemen di dalamnya pula fasilitasnya udah diupdate, udah 100% siap hari ini gitu sobat. Bukan hanya itu, di Stadion Surajaya juga nyiapin kamu yang kiranya suka nyemil pas lagi nonton biar nggak boring. Di sana udah ada minuman, ada stand makanan ringan maupun makanan berat. Sebelumnya kita juga udah on air barengan sama Mas Idam. Beliau ini produknya salah satunya ya ada di sana, ada Risol dan itu luar biasa. Kamu mampir ke sana sob ya. Kalau misal kamu nanti datang jadi peserta penonton, penonton Petcela Lamongan secara langsung di stadion, jangan lupa mampir di booth-nya Mas Idam. Itu produknya juga ada di situ. Coba kalau saran aku, cobain Risol yang mayonya gitu sobat. Sob, tadi juga udah di-spill sama Pak Adit kalau persiapan dari Kurva Boys Lamong El Amania ini tuh udah perkemarin, bahkan udah ada yang udah berdatangan nyiapin spanduknya. Ha, ini juga ada foto sorotan di bagian ruangan sekretariat El Amania. Mereka ini udah pada sibuk siapin banner warna biru. Waduh, euforianya udah terasa nih di pagi hari ini, sobat. Dan tentu saja harapan kita hari ini Lamongan menang telak. Dan tentu saja dari segi supporternya berjalan dengan lancar tanpa ada huru-hara lainnya. Sob, aku masih nunggu kamu yang kiranya pagi ini masih sarapan, masih di perjalanan, di mobil, tentang kiranya prediksi kamu yang menang siapa? Persela atau Persis Solo atau Seri? Aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan aku juga masih open call buat kamu yang mau langsung open on air barengan sama aku. Kamu calling-calling aja. Sobat, untuk komen-komen yang masuk bakal aku bacain setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama kuliah sob. Kita ngomongin seputaran Persela Lamongan hari ini Liga Kedua di Pegadaian Championship 2026-2027. Euforianya gimana sob? Tadi kan kita udah mini talk sob barengan sama Pak Adit dari manajer Persela. Dan sekarang ini bakal ada mini talk sob barengan sama Pak Pur. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Dan beliau akan ngupdate seputaran Lamongan naik karnival semalam. Dan ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Kurniawan, Bapak Pur terlebih dahulu sobat. Oke, kita tunggu. Selamat pagi Bapak Pur.
2: Selamat pagi Mbak Lia.
1: Waduh, apa kabarnya Bapak pagi hari ini?
2: Pakai pelanggan dulu.
1: Boleh, makin ganteng ya sobat pelanggan suara. Apa kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat Mbak.
1: Alhamdulillah Bapak. Iya, Bapak sebelum kita mulai mini talk show ataupun diskusinya, Bapak bisa disapa dulu sahabat pelanggan suaranya, silahkan.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Prameswara. Selamat pagi.
1: Bisa perkenalan diri juga Bapak, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Oke, mohon izin Mbak Lia, para pendengar Prameswara di seluruh Nusantara. Iya Mbak, khususnya di Lamongan.
1: Iya.
2: Izin perkenalkan, nama saya Purnomo SSNMM, yang saat ini adalah Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Disputporapar Lamongan.
1: Aduh, mantap banget nih sobat. Dan barengan sama Bapak Purnomo kita langsung update seputaran Lamongan naik karnival semalam Bapak. Menurut Bapak dari generalnya pelaksanaannya gimana semalam Bapak? Lancar, sangat meriah gitu gimana?
2: Gih Mbak, alhamdulillah Lamongan Night Carnival yang digelar tadi malam secara umum berjalan dengan lancar, tertib, sukses, dan luar biasa.
1: Sangat luar biasa Bapak ya. Dan kalau ngomongin soal Lamongan Night Carnival kan kadang sukses luar biasa itu nggak luput dari yang namanya penonton. Respon dari masyarakat sendiri itu gimana Bapak?
2: Betul sekali. Salah satu apa ya indikator kesuksesan sebuah acara apalagi acara yang bersifat umum itu adalah penonton deh.
1: Iya, benar.
2: Kalau penontonnya banyak ya berarti salah satu indikatornya adalah event itu adalah sukses lah. Alhamdulillah tadi malam itu anime masyarakat sangat luar biasa, sangat luar biasa di seluruh Kota Lamongan kelihatannya itu jubel dengan penonton. Ya seperti itu Mbak.
1: Bahkan semalam itu aku lihatnya ramai banget dan mereka ini tertib Bapak. Duduk gitu ya nonton tapi tempat duduknya di jalanan. Nah itu luar biasa sih. Dan ngomongin soal Lamongan naik karnival ini Bapak, apakah ada yang bikin menarik daripada tahun sebelumnya Bapak?
2: Oke, untuk naik karnival yang tadi malam digelar itu sesuai tema yang kita angkat adalah harmoni Nusantara Lamongan Megilan. Jadi di situ sangat terlihat keragaman ya, keragaman budaya, seninya, budaya Nusantara yang begitu indah dan mempesona. Kelihatan nyata dituangkan oleh semua peserta yang tervisualisasi dalam apa nggih Pak dalam karya yang disajikan pada malam hari tadi itu
1: luar biasa. Kostum
2: dari karnivalnya, dari tampilan delman seninya, koreografinya, dan termasuk atraksi-atraksinya ya. Pernak-perniknya warna-warni
1: luar biasa.
2: Di situ hampir semua unsur seni dan budaya itu di situ tertuang lah tadi malam.
1: Oke. Kalau boleh tahu selesai jam berapa Bapak semalam?
2: Semalam di setat itu sekitar jam 12-an lah. sekitar jam 12-an sampai di finish ya. Hampir jam berapa ya kemarin? Hampir jam 2.
1: Waduh, luar biasa Sobat Pemirsa Suara. Dan kemarin ini bukan hanya dari segi penontonnya, karena penontonnya tinggi banget Bapak, itu sampai ada terjadi kemacetan. Bahkan ada komen-komen netizen itu, waduh ini mau niatnya nonton Lamongan Night Carnival tapi nonton macet dulu gitu. Ada yang bilang kayak gitu, tapi gak apa-apa. Itu bakal apa ya, kayak istilahnya puas karena Lamongan Night Carnival emang semeriah itu semalam ya Bapak. Bapak ngomongin soal ini pun tentu saja gak luput dari persiapan di belakang layarnya, itu bagaimana Bapak? Apakah ada tantangan terbesar sebelum acara itu berlangsung?
2: Enggih, untuk dari sisi persiapan nih Mbak.
1: Benar. Berapa lama tuh persiapannya Bapak?
2: Berupaya semaksimal mungkin untuk apa enggih, meng-create agar event ini menjadi kelihatan spektakuler ini, kelihatan menjadi event yang megah, yang berkelas, yang berkualitas, dan mudah-mudahan event ini terus berlanjut dan semakin
1: banyak peminatnya, banyak penonton,
2: bukan hanya lokal dan ke depan mungkin bisa regional dan nasional gitu.
1: Iya, benar-benar banget Bapak. Bisa kerjasama barengan sama kota lain, kemudian sampai se-Indonesia bahkan. Bapak ngomongin soal ini juga, di media sosial itu pada ramai Bapak, konten-konten Lamongan Night Carnival, dan itu FYP. Dan ini kabar baik buat kiranya Pak Purnomo selaku tim dari Disbud Porapar, dan ini sangat luar biasa Bapak. Bapak terkait ini ya, sebenarnya Kak, tadi kan ada ngomongin seputaran budaya yang diangkat. Nah itu apakah ada pesan yang ingin disampaikan Bapak? Kenapa temanya memilih harmoni ya itu tadi? Nah, apakah ada pesan tersiratnya tentu saja, gimana?
2: Harmoni itu adalah suatu yang keniscayaan ya. Jadi suatu keharusan kita adalah masyarakat Indonesia harus harmonis. Harmonis ini. Terkait dengan budaya-budaya, nilai-nilai budaya yang harus kita tuangkan, memang apa nggih, budaya itu adalah merupakan jati diri bangsa, kan seperti itu Bang, kurang lebihnya nggih. Jadi ketahanan budaya itu sebuah apa keniscayaan atau tugas kita bersama. Jadi pemerintah beserta semua warga negara wajib untuk apa nggih, melestarikan.
1: Dan
2: berbicara pelestarian budaya, tentunya di situ itu harus harus ada empat pilar yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat maupun pelaku seni budaya, di antara adalah perlindungan, pengembangan, binaan dan pemanfaatan budaya itu sendiri kan ya.
1: Iya, sangat luar biasa. Dan kalau ngomong soal ini tuh pelaku seni di Lamongan juga masih banyak Bapak ya, pada akhirnya bermunculan semalam ya. Pelaku seni itu sendiri, benar-benar.
2: Yang terlibat langsung maupun sebagai penonton. Tentunya Lamongan hadir tadi malam.
1: Sangat luar biasa Bapak. Mungkin sebelum pertanyaan penutup ya, karena ini kan tahun ini sangat sukses digelar, bahkan penontonnya juga sangat semarak, apakah ada evaluasi Bapak atau rencana kedepannya?
2: Ya tentunya Mbak, kalau evaluasi itu haruslah. Tidak ada yang sebaik dan yang sempurna itu. Di sana sini tentunya tadi malam juga banyak juga yang sedikit-sedikit error lah. Ya termasuk kemacetan. Nah itu evaluasinya adalah beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan manajemen pengelolaan oleh penyelenggara, oleh panitia, itu perlu peningkatan semuanya ya. Baik dari

0: dengan
1: Iya. Pengen lihat
0: dengan
1: jelas gitu.
0: iya gitu ya. Jadi
1: Aduh.
0: edukasi juga, jadi masyarakat nih nontonnya nanti
1: Agak
0: ya,
1: jauh-jauhan.
0: akses untuk para pemain ini
1: Kecil. Iya, sempit ya, Pak.
0: ada yang kecil banget
1: Iya.
0: gitu. Tapi duduk rapi, tapi gitu
1: Iya, benar.
0: sebenarnya juga hampir dipenuhi penonton yang duduk di gitu.
1: Dan terkait ini Bapak, barangkali mungkin ya ini sedikit masukan bisa dikasih pembatas itu Bapak. Iya,
0: Iya,
1: tapi
0: harusnya gitu, Mbak.
1: iya.
0: Barikadenya itu harusnya start sampai dengan finish itu harus ada
1: Pembatas.
0: barikade, itu
1: Iya,
0: mungkin
1: iya.
0: akan lebih baik.
1: Waduh,
0: Kalau
1: sangat luar
0: tenaga
1: biasa.
0: keamanan, seperti panitia, seperti Dishub, Pol PP, Polres, dan teman-teman panitia itu
1: Sangat luar biasa.
0: kayaknya dengan penonton yang seperti itu masih kurang lah.
1: Oh iya. Timnya butuh tambahan lagi itu juga nggak jadi akal.
0: Sebenarnya sudah banyak, Mbak. Cuman
1: Iya.
0: ya itu tadi lah, tetap
1: Iya.
0: kalah banyak dengan masyarakat, jadi
1: Iya,
0: ya
1: benar. Benar, benar.
0: kualan.
1: Tapi sejauh ini aman lancar, Bapak ya.
0: Alhamdulillah,
1: Iya.
0: secara keseluruhan tadi malam itu bisa dibilang cukup sukses lah, Mbak. Dari sisi penyelenggaraannya, dari sisi para pesertanya yang sangat luar biasa, animo masyarakat lah Lamongan luar biasa. Dari pesertanya kemarin, dari lembaga-lembaga juga sangat luar biasa, dari OPD-OPD, dari BUMN, BUMD, dari masyarakat umum juga luar biasa tadi malam.
1: Waduh, sangat luar
0: Gitu.
1: biasa. Bapak, barangkali ini pertanyaan penutup dan barang pun sekalian closing statement Bapak, ada nggak harapan Bapak untuk perkembangan kegiatan budaya di Lamongan semacam ini lebih banyak atau lebih di berkelanjutan ke depan, nah, kayak gitu? Iya,
0: Tentunya
1: silakan.
0: Mbak, harapan kami pemajuan kebudayaan untuk menjaga ketahanan budaya yang ada di Lamongan ini, ya sekali lagi adalah ini adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah namun masyarakat, pemerintah, pelaku seni dan budaya. Itu sangat kolaborasinya sangat dibutuhkan, sinerginya sangat sangat dibutuhkan. Dan pemerintah juga kami berharap lebih banyak memberikan ruang-ruang untuk para pelaku seni dan budaya untuk bisa berkreasi, berinovasi. Artinya lebih banyak event itu memberikan ruang yang lebih banyak juga kepada pelaku-pelaku budaya, sehingga apa nggih kebudayaan yang ada di
1: Lamongan.
0: Lampung nah ini bisa berkembang lebih baik. Dan satu lagi Mbak, terkait
1: Iya.
0: dengan apa nggih evaluasi LMC
1: Semarang,
0: berikutnya
1: iya.
0: itu terkait dengan apa nggih mengedukasi generasi muda khususnya itu jika memungkinkan itu ada di apa nggih di setat ataupun di titik-titik itu ada perform yang menampilkan cerita-cerita daerah,
1: Iya.
0: cerita-cerita rakyat, sehingga anak-anak sekarang itu kan jarang tahu tentang sejarah, cerita rakyat itu mungkin cerita Candi Prambanan, Bandung Bondowoso, ceritanya Lembu Suro, ceritanya Mbah Lamong, ceritanya Panji Laras Liris dan sebagainya. Jadi ini mungkin kalau waktunya itu cukup, ya waktunya cukup, ada sebuah perform
1: Pertunjukan
0: sekian
1: di
0: menit
1: tengah-tengah.
0: menampilkan cerita-cerita itu sehingga masyarakat generasi muda khususnya ini akan tahu cerita-cerita seperti itu yang sekarang saat ini saya pikir agak jarang yang tahu anak-anak seperti itu.
1: Benar
0: Ya,
1: banget.
0: mungkin kalau di malam kenapa tidak dilakukan seperti itu nggih? Karena keterbatasan waktu nggih, Pak. Pesertanya banyak sehingga kalau ada perform nanti semalam tidak cukup nah.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya mungkin perlu dirumuskan kembali untuk event selanjutnya bagaimana untuk bisa mengakomodasi hal-hal
1: Perform
0: seperti
1: semacam
0: itu.
1: itu. Iya, luar biasa. Bapak, barangkali sebelum penutup ada tambahan closing statement buat Sobat Prameswara, Bapak.
0: Sobat Prameswara dimanapun Anda berada,
1: Iya.
0: Yang sangat luar biasa juga ya. Ini Prameswara ini juga kalau saya mendengar dan melihat ini teman-teman yang di

0: di daerah-daerah itu kayaknya ada interaksi di jam-jam siang
1: Iya,
0: gitu.
1: benar.
0: Ye. Ye, Mbak.
1: Mungkin kiranya ke depannya Bapak Purnomo kita bisa diskusi lebih detail, atau Bapak nanti main-main ke kantor juga boleh banget, bisa disampaikan aja ya.
0: Bisa
1: Dan
0: alas, Mbak.
1: sekali lagi terima kasih banyak Bapak Purnomo ya untuk update Lamongan Night Carnival semalam. Tentu saja harapannya ke depannya bisa berkelanjutan dan ada perbaikan, pembaruan, tambahan dari program-program yang ada gitu Bapak ya. Bapak sehat dan
0: Sekali.
1: sukses selalu. Terima kasih banyak untuk kesediaannya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.
0: Mbak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh
0: Mas.
1: Bapak. Mari. Waduh, Sobat Prime Suara, baru saja kita udah diskusi langsung barengan sama Bapak Purnomo. Beliau merupakan kepala Disbud Purapar Lamongan. Ngomongin seputaran Lamongan Night Carnival, emang euforianya sampai sekarang terasa, Sob. Temen aku dia peserta Lamongan Night Carnival aja, euforianya kayak, aduh kamu bisa bantu aku nggak buat dokumentasiin, gitu. Ada yang gitu, ada yang, wah aku pakai kostum apa ya, hamin satu, buru-buru kayak masih pada hektik persiapannya. Tapi semalam alhamdulillah lancar. Cuma ya ada beberapa catatan dari Bapak Purnomo seputaran dari audiens, kemudian dari segi penampilan pertunjukan di sela-sela dari karnival itu sendiri. Dan sobat, masih barengan sama kuliah kita ngebahas seputaran Lamongan hari ini liga kedua dari Pegadaian Championship 2026-2027, sob. Dan aku masih nunggu kamu yang kiranya mau langsung calling-calling, langsung on air barengan sama aku. Kamu bisa VC ataupun WhatsApp call boleh, kalau misal kamu tidak memungkinkan untuk on cam. Ini aku masih nunggu banget seputaran apa prediksi kamu di Persela Day hari ini. Persela menang seri atau justru yang menang adalah Persis Solo. Aku masih nunggu. Kamu juga bisa kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Sobat, habis ini bakal aku setelin lagu dari Rosa Sakura. Kiranya bisa nemenin kamu yang lagi di perjalanan atau yang lagi sarapan pagi. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara
5: 103,9 FM. Hi, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, CCTV kita cek on, dulu di lalu lintas pada pagi hari ini. Buat kamu yang kiranya lagi di jalanan, biar kamu gak worries di jam 10 sob. Dan buat kamu yang kiranya mau join cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung ke Express Radio. Bisa download aplikasinya di Play Store Express Radio buat cek visualnya. Atau kamu juga bisa cek barengan sama aku di website prameswara.com. Sob, titik yang pertama, ini ada di Simpang 3 deket. Kelihatannya perbaikan jalan di sini belum selesai, sobat. Belum bisa dilewati. Tapi mau selesai, hampir selesai gitu. Buat kamu yang mau melintas, ada bersabar. Kiranya bakal terjadi sedikit banyak kontraflow di situ. Tapi jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Biar kamu makin aman di jalan. Di titik kedua sobat, ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Kelihatannya di sini ramai, lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kendaraan besar. Ini tuh jalan pantura, buat kamu yang mau melintas harap bersabar, enggak usah buru-buru. Nah, kalau mau kamu berhenti nunggu belok itu di belakang rambu sobat, jangan di tengah-tengah pertigaannya pas, itu nanti bisa mengancam ataupun bikin keselamatan kamu jadi lebih berbahaya gitu. Antisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan sob. Sobat, itu sementara update lalu lintas di pagi hari ini di jam 10 lebih 5 menitan. Buat kamu yang mau melintas di mana aja yang kiranya ada yang aku spill baru saja, semoga perjalanan kamu lancar pun dimanapun kamu berada, semoga selalu selamat sampai tujuan. Seperti biasa, jangan lupa helmnya dipakai kalau kamu pengendara roda 2. Jangan lupa seatbeltnya dipakai kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama kuliah. Kita ngebahas seputaran Persela Lamongan yang hari ini lagi Liga kedua di Championship 2026-2027. So, jam segini tuh biasanya udah mulai ngantuk ya, udah mulai rebahan, udah mulai nonton televisi tapi udah pada kena semeriwing angin ya. Jadi pada udah kayak ngeliang-ngeliang sob. Kiranya kamu yang udah mulai ngantuk. Ini biar kamu makin melek lagi, kamu bisa duduk dulu, minum kopi, minum teh, sobat. Ataupun aktivitas kamu yang kiranya lagi di jalan, biasanya jam segini tuh udah mulai ngantuk-ngantuk. Kalau misal kamu di jalannya udah mulai ngalami, ngerasa, aduh mulai mikroslip nih. Jangan sampai diterusin, mampir dulu, melipir dulu, gitu. Dan masih ngomongin seputaran, terkait tadi udah aku spill dikit. Semalam karnival itu rame banget, ini ada komen dari Mas Fajar. Emang rame, seru. Aku sampai malam banget tuh pulang ke rumah. Waduh, mantap, luar biasa. Tapi ngomongin soal ini sob, sebenarnya semalam apapun itu, semalam kan info dari Pak Pur baru saja jam 2 baru selesai ya. Tapi kadang kalau kita ngelihat momen-momen kayak gitu yang setahun sekali, kemudian belum tentu ada lagi, ini kita euforianya ada. Bakal kangen momennya. Kalau misalnya udubillah kedepannya belum dilaksanakan lagi, itu kayak kapan ada lagi. Waduh, itu seru banget loh gitu. Apalagi kalau ditambahi sama Pak Pur, kiranya tadi udah di-spill juga tentang kiranya di tahun depan akan ada pertunjukan tambahan. Bukan hanya cuma karnival aja, tapi pertunjukan biar anak-anak muda pada tahu cerita kondisi zaman dahulu tuh gimana sih gitu. Wah, kamu makin tergiur nih Kak Fajar. Sob, ada komen juga dari Mbak Nanda di Sukodadi. Hari ini waktunya Persela nilih, gas Laskar di Joko Tingkir. Waduh mantap, kamu LA mania juga enggak Mbak Nanda. Dan sob ya, masih ngomongin seputaran Lamongan yang hari ini Persela bakal main. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu sob. Kamu yang lagi sarapan, masih baru bangun tidur, aku nunggu komen kamu atau mau calling-calling barengan sama aku. Boleh banget, kamu bisa langsung drop pendapat kamu, komen-komen kamu, atau langsung calling aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa join di visual radionya, komen-komen aja di Express Radio. Kamu bisa download di Play Store sekarang juga. Sobat, masih barengan sama aku Lia sob, biar kamu gak ngantuk. Habis ini bakal aku selin lagu dari Tulus, Labirin. Selamat mendengarkan.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
0: 103,9 FM with your kids and information. Sobat, kiranya kamu biar gak ngantuk sob ya. Ini aku bacain komen-komen yang masuk. Ada Mas Fajar, ada Kak Bagus di deket. Lagi saya sih 21 ya, Pasela. Ada juga seputaran Mbak Ayu. Sayang banget, aku gak bisa ke stadion. Wah, ini Alamania nih. Biasanya kalau ngomongin soal ini tuh kayak mereka sedih banget di momen-momen ketika Persela main, itu belum bisa join langsung. Jangan khawatir, Mbak Ayu, nanti bakal ada di next liganya. September ini tuh ada 3 kali liga, sob. Dan ada juga komen dari Mas Denny, semoga pertandingannya aman dan lancar, amin. Sobat, buat kamu yang kiranya belum komen, yuk ikutan nimbrung, pada rame nih. Sobat, di pagi hari ini menuju jam 11, masih aku tunggu. Dan kalau kamu mau open call langsung barengan sama aku, telepon calling-calling, boleh banget langsung di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu.

0: baby, I'm a rock star.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia Sob. Dan aku sangat excited banget. Habis ini bakal ada calling-calling barengan sama salah satu peserta yang nanti bakal nonton Persela langsung dari Stadion Surajaya. Nah, ini tuh aku update-nya dari IG-nya dia. Tuh lagi nyari temen barengan berangkat ke stadion. Nah, ini aku coba terhubung sama beliau. Ini Kak Bobby. Yuk, aku coba terhubung sama beliau terlebih dahulu, Sobat. Halo, selamat pagi Kak Bobby.
3: Halo, selamat pagi Kak Lia.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesediaannya. Kak Bobby, apa kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik, sehat walafiat gitu. Okay. Untuk Kak Lianya sendiri gimana nih Kak Lia?
2: Alhamdulillah baik. Kak Bobby bisa disapa dulu dong, sobat ramai suaranya. Nah, Kak Bobby ini Kurva Boys, benar ya?
3: Lebih tepatnya seperti itu, jadi supporter Persela aja lah.
2: Waduh, bisa disapa dulu sobat ramai suaranya, silakan. Bisa diperkenalkan diri juga, silakan. Yuk.
3: Halo sobat ramai suara, aku Bobby. Sebagai supporter Persela lah.
2: Waduh, gitu. Mantap banget. Dan persiapannya apa saja tuh Kak untuk nanti nonton Persela langsung di stadion?
3: Yang pastinya tiket ya, karena memang slogan dari supporter Indonesia kan no ticket no game gitu.
2: Okay, luar biasa, udah nyiapin ya. Dan aku itu cek story, oh insta story storynya Kak Bobby kalau nyari teman buat main ke sana. Nah, boleh disampaikan sobat pertama suara, kiranya nanti juga jadi teman baru Kak Bobby di sana. Ayo.
3: Iya. Ayo teman-teman dari pendengar dia pertama suara, karena pertama untuk generasi muda Lamongan atau yang gengsinya Lamongan pada hari ini ya kan, nanti sore jam 3:30 ini Persela bakal main nih. Untuk kamu yang nanti ke stadion boleh banget untuk sapa-sapa, dan aku nanti di tribun utara di kurva tempatnya.
2: Waduh, luar biasa. Siapa tahu nanti ada ya sobat Palmas Fari nyapa Kak Bobby pas lagi di stadion. Nah, Kak Bobby persiapannya untuk hari ini nanti bakal berangkat jam berapa? Kemudian bawa apa saja? Mungkin bisa ditiru sama sobat Palmas Fari yang kiranya join juga nih. Strategi tipsnya kalau misal jadi supporter.
3: Oke, untuk supporter cukup mudah ya. Jadi supporter tuh enggak ribet sebetulnya. Yang penting satu punya tiket, terus yang kedua nanti mungkin mengenakan kostum yang ada di tribun ya kan. Kalau di Kurva Boys sendiri kan ada rules-nya. Jadi pakaian hitam-hitam gitu.
2: Oke, nanti berarti dress code-an ya Kak Bobby.
3: Iya, dress code hitam nanti. Kalau nggak pakai dress code, ya minimal pakai ini apa? Jersey dari Persela Lamongan.
2: Oh iya, minimal ya. Atau ada dress code khusus lainnya, pipinya ditempel, benderanya. Oh, kayak nama-namanya Persela itu apakah ada Kak sampai sekarang, masih enggak?
3: Masih sih, kayak seperti itu masih ada. Jadi sebagai supporter mungkin beragam ya. Untuk yang modelan lama atau yang kita sebut sebagai iya gitu ya. Itu kan masih identik dengan apa ya, kayak pakaian yang lucu-lucu dan sebagainya, itu masih ada di LA Mania-nya gitu. Kalau di Kurva Boy sendiri rata-rata sudah kayak apa pakaiannya lebih ke ini sih, apa kayak ultras gitu loh.
2: Okay. Kak Bobby, tadi kan sempat disinggung LA Mania dan Kurva Boys. Sobat Palem Suara itu masih ada satu dua bingungnya. Apa bedanya tuh Kak? Padahal sama-sama supporter Persela ya.
3: Sama-sama supporter Persela, cuman untuk aliran pendukungnya mungkin agak sedikit berbeda ya kan. Untuk LA Mania itu kita sebut sebagai apa ya, sama pendukung, cuman dengan gaya mendukung yang juga berbeda. Terus kalau di Ultra sendiri juga punya gaya pendukung yang berbeda, yang punya rules-nya sendiri gitu loh. Jadi seperti kita mendukung penuh, tidak boleh duduk di kursi, hanya boleh duduk di dapat tandingan. Kemudian juga memakai pakaian atau dress code yang serba hitam dan lain sebagainya, itu adalah identik dengan Kurva Boys gitu di Persela.
2: Oke, luar biasa. Nah, ngomongin soal supporter nih Kak Bobby ya, sebelum pertanyaan penutup nih Kak Bobby, ada nggak kayak strategi antisipasi supporter? Kita kan takut ya kalau lagi rame-rame terus ada ricu, ada kegaduhan. Nah, kalau dari Kak Bobby sendiri gimana biar antisipasi tidak terjadi?
3: Yang pastinya sekarang ini dari kemarin mungkin ya, itu sudah ada antisipasi. Jadi sekarang ini kalau mau beli tiket untuk menonton pertandingan, itu kita sekarang sudah menyertakan KTP ya, untuk kartu itu disertakan sebagai syarat untuk membeli tiket. Jadi sudah ter apa ya, tertakar atau ter
2: antisipasi biar tertip gitu ya.
3: Jadi biar yang nonton itu sudah memasuki usia dewasa gitu loh, gak lagi kanak-kanak.
2: Oh, iya.
3: Terus yang kabar baiknya lagi, karena kemarin sudah ada pemberitahuan dari ini ya, PSSI Pusat, bahwa sekarang ini supporter tamu pun boleh menonton di stadion tim tuan rumah gitu loh. Jadi untuk keamanan pastinya sudah pasti terjamin ya kan, karena sudah menandatangani untuk damai gitu lah, antar supporter semua.
2: Oke, tentu saja itu harapan utama ya. Kak Bobby, kamu hati-hati. Nah, Kak Bobby, ini pertanyaan penutup. Barangkali Kak Bobby ada aktivitas lain biar juga makin tenang di sana. Enggak, aduh, Lia ini banyak banget pertanyaannya. Maaf ya, Kak. Ini pertanyaan penutup nih, Kak Bobby. Ada enggak pesan harapan dari Kak Bobby sendiri? Tentu saja kita kan dukung Persela. Tentu saja pengennya Persela menang. Atau harapan lainnya, pesan juga buat supporter di luar sana. Apa tuh, Kak Bobby? Harapannya dulu ya buat Persela.
3: Harapannya pastinya nanti menang ya lawan Persis Solo.
2: Yeah.
3: Enggak banyak enggak apa, cuma 1-0 aja sudah bahagia ya kan. Yang penting kita bisa mencuri poin di kandang sendiri.
2: Yeah.
3: Terus untuk supporter tim tamu yang nanti bakal main ke Lamongan yang away, nanti selamat datang di Bumi Lamongan dan silakan menikmati makanan-makanan yang ada di Lamongan gitu sih.
2: Waduh. Kalau pesan buat para supporter lagi, Kak, apa?
3: Untuk para supporter, jadilah supporter yang bijaksana, dewasa, dan mendukung penuh tim kebanggaan kita, Persela Lamongan.
2: Waduh, luar biasa, Kak Bobby. Kak Bobby, closing statement deh buat Sobat Prima Suara, apapun itu, silakan.
3: Closing statementnya masih tetap sama, seperti semboyan supporter-supporter yang ada. Jaga perdamaian, jadilah supporter yang bijaksana, no ticket, no game gitu.
2: Iya, mantap banget Kak Bobby. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat calling-callingnya ya. Siapa tahu kita nanti bisa diskusi lebih detail lagi, ataupun di kesempatan lainnya juga ada kesempatan lain gitu Kak Bobby. Kak Bobby, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, sukses selalu. Dan nanti hati-hati ya, Kak. Itu okay, saja, ya. Terima kasih, bye-bye.
3: Bye.
2: Ya, selamat beraktivitas. Waduh sobat, baru saja kita udah teleponan barengan sama Kak Bobby. Beliau ini nanti salah satu peserta nonton langsung dari Stadion Surajaya. Luar biasa persiapannya. Tentu saja pesannya adalah kalau kita para supporter harus bersaing dengan sehat, yang dewasa, jangan sampai keanak-anakan, bikin rusuh, gak tertib, jangan sampai sob. Dan tadi Kak Bobby juga nge-spill seputaran no ticket, no game. Kalau misal kamu belum punya tiketnya, gak bisa gitu. Itu jadi peraturan yang kita udah ketahui ya sob, targetnya biar para penonton Persela itu bukan lagi anak-anak dan semuanya bisa tertip gitu sobat. Sob, aku masih nunggu calling-calling kamu lainnya yang mau join on air kayak Mas, kayak Kak Bobby barusan. Kamu bisa langsung telepon aja di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sob, masih ngomongin seputaran Persela Lamongan yang hari ini bakal Liga kedua di Pegadaian Championship 2026-2027. Sob, tentu saja yang paling digadang-gadang harapannya dari Persela sendiri kan udah disiapkan sedemikian rupa. Dari stadionnya udah siap, kemudian dari fasilitasnya udah siap semua, udah bagus. Dari tim ofisial juga latihannya udah digembar-gembar. Tadi udah di-spill barengan sama Pak Adit. Dan Sob, tentu saja aku mengulang lagi ya yang disampaikan sama Kak Bobby, sama Pak Adit juga, kalau kita butuh yang namanya supporter yang suportif dan tentu menjaga suasana di dalam stadion itu jadi kondusif. Kita nggak pengen ya terjadi hal-hal yang kiranya merugikan pihak-pihak manapun. Tentu saja sebisa mungkin semoga hari ini siapapun kamu, dari manapun kamu, support tim manapun, itu kebebasan kamu, tapi sebisa mungkin jangan sampai ngerugiin orang lain, apalagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu sobat ya. Dan terkait ini aku juga masih nunggu komen-komen kamu, calling kamu, prediksi seputaran Persela Lamongan, apakah akan menang atau justru yang menang dari tim Persis Solo atau seri. Di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 aku tunggu. Dan sob, jangan lupa kamu bisa cek visual radionya di Express Radio. Kalau misal kamu belum download, download langsung aja sekarang di Play Store. Aku tunggu. Sobat, masih barengan sama aku ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Jazz, Kasmaran. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Waduh, aku suka banget nih kalau misal kamu aktif kayak gini sob. Aku baru saja cek polling yang ada di Instagram. Ini tuh udah ada komen-komen yang masuk banyak. Ada 7 suara sob, kalau misal prediksi seputaran Persela, Persis Solo, siapa yang menang atau seri. Dan ini ada beberapa jawaban suara seri di 4 suara sih sob. Dan sisanya 3 milih Persela. Mantap, luar biasa sobat. Sebenarnya ngomongin siapa yang menang ataupun siapa yang kalah itu wallahu alam, dan kita belum tahu nanti kondisinya gimana. Tapi apapun itu, sebisa mungkin nonton Persela dalam kondisi tetap asik gitu. Dan ini aku punya beberapa tips buat kamu yang kiranya nonton hari ini entah dari warkop, dari rumah, ataupun dari Stadion Surajaya langsung sobat. Jangan lupa, kamu bisa dukung penuh tim sendiri. Gak usah provokasi. Kalau misal teman kamu ternyata ada yang dukung tim lawan, ya gak apa-apa, itu pilihan mereka. Gak usah terpancing emosi kalau misal ada gesekan-gesekan kecil selama pertandingan gitu. Jangan sampai malah bikin kamu sama tetangga kamu yang nonton bareng malam ini nanti malah jadi terpecah belah. No, itu bukan tujuannya. Dan tentu saja sebisa mungkin kamu jaga, setiap orang kan punya pendapat masing-masing ya. Dan itu gak apa-apa banget sobat. Bukan hanya itu, ini khusus buat kamu yang kiranya di stadion ataupun di ruang terbuka umum lainnya nonton Persela nanti. Jangan lupa jaga kebersihannya. Biasanya kamu ngopi bareng sama teman, makan gorengan. Ini kalau di warkop, sampah plastiknya ditinggal. No, no, gitu. Di stadion juga ada kulineran. Sobat, di sana ada makan berat, makanan ringan, ada minuman. Jangan lupa sampahnya di bawah. Jangan lupa sampahnya juga dicek, gitu ya, sobat. Dan ngomongin soal ini, sebisa mungkin kalau di stadion, dijaga, ikuti aturan yang ada. Jangan sampai kamu sonong-sonong, malah gak ikut SOP yang ada. Kamu ngerugiin yang lain, sobat. Bukan hanya itu, siapapun yang menang kalah hari ini, ataupun kiranya nanti seri, sob, itu kita syukuri aja. Rayakan dengan aman, kalau kalah ya udah tetap suportif. Gitu ya. Kalau misal kamu setuju, harus tetap suportif untuk supporternya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara. Aku tunggu, sobat. Di 0812-302-1039. Dan aku juga masih open call buat kamu yang mirip sama Kak Bobby. Hari ini join langsung di stadion atau yang di rumah aja. Gak apa-apa. Kamu bisa calling-calling di WhatsApp yang sama. Kamu bisa on air barengan sama aku, cerita, diskusi seputaran pendapat ataupun pengalaman kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran hari ini bakal ada Liga Persela Lamongan barengan sama Persis Solo di kandang sendiri. Sob, ini ada komen-komen masuk lagi nih, gece banget dari Mbak Wulan di Brondong. Persela menang nih, semoga ya Lamongan juga bakal senang. Tentu saja kita warga Lamongan ya pasti pengennya Persela ataupun dari dukungan kita sendiri, idola kita menang hari ini, Sob. Tapi ya wohu alam, semoga Persela juga menunjukkan hasil yang sangat luar biasa nanti, Sob. Dan seputaran ini, Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ngebahas seputaran Persela Lamongan yang bakal ngadain liga di hari ini, aku bawa update dari harga Pertamina BBM per Selasa 8 September kemarin itu mengalami kenaikan. Sedangkan harga kondisinya ini terjadi sebaliknya di Pertalite dan Biosolar. Itu tidak mengalami perubahan ya. Yang mengalami kenaikan itu ada di Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dex Lite. Dan lain-lainnya yang aku sampaikan selain itu, itu bukan mengalami kenaikan, Sobat. Kalau misal kamu mau cek detailnya, Sobat, ini aku spill yang mengalami kenaikan ya. Ini ada salah satunya di Pertamax, Pertamax Dex, ada dari 25.200 naik 4.000 sekian, sebelumnya di 21.000. Kemudian ada Dex Lite, ini naik 4.000. Waduh, luar biasa kenaikannya. Iya, terasa ya kalau misal tinggal dikali aja. Kamu seminggu dua kali beli BBM, tinggal dikali, Sob. 10.000 nambah gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih kondisinya menaik terkait ini, katanya Pertamina Patraniaga itu melakukan penyesuaian harga dengan produk BBM non-subsidi. Ini sebenarnya kemarin per 1 September kan naik ya untuk BBM non-subsidinya, padahal akhirnya beberapa lainnya mengalami kenaikan juga, Sob. Lagi-lagi bikin geleng kepala kondisinya. Biasanya kalau BBM naik, harga pangan di pasaran juga ikutan naik, Sobat. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Semoga ini kondisinya real nyata semacam itu. Emang ada kondisi-kondisi urgent di sana, bukan untuk kepentingan pribadi gitu, Sobat. Dan kita sebisa mungkin sabar ya hidup di antara kondisi yang kadang tentu saja tidak memberikan kepastian, berubah-ubah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, Sob. Dan ngomongin soal BBM yang naik, tentu saja jangan sampai bikin kamu jadi bad mood. Kemudian malah kamu hari ini yang tadinya udah punya tiket buat nonton bola gak jadi BBM-nya naik. No, jangan jadiin alasan kamu buat jahat di sekitar, jangan jadiin alasan kamu buat bikin kamu jadi bad mood seharian gitu. Kita nikmati aja, siapa tahu habis ini juga gaji kamu bakal naik. Dan tentu saja, Sobat, masih barengan sama aku, Lia. Kita ngebahas seputaran Persela hari ini liga dengan pertanyaan sama. Kamu prediksi siapa yang menang hari ini, Sobat? Aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan aku juga masih open call buat kamu yang mau calling-calling langsung on air VC, WhatsApp, ataupun langsung calling di WhatsApp. Di WhatsApp yang sama, Sobat, 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana, aku tunggu ya gitu. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Tila Art, Selamat Mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sob, masih ngomongin seputaran Pesela yang hari ini bakal liga. Dan ini pertama di September bulan ini, Sob. Sebelum kita kembali lagi ke topik utama, Sobat ya. Ini aku bawa update dari Bromo. Bromo itu kondisinya lagi darurat, lagi ada karhutlah, dan ini tuh menyebar. Kemarin bukan hanya di Bromo aja, tapi udah merabat di Ranukumbolo. Sebenarnya ini sangat disayangkan, Sobat, bahkan dari informasi yang aku dapat, Dewanti Rumpoko, beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, itu mempertimbangkan kalau misal statusnya sekarang darurat kebakaran hutan dan lahan ini udah apa ya kayak meluas, dan tentu saja mitigasi diminta diperkuat lagi di lokasi sana. Karena emang di Lamongan juga lagi panas-panasnya, Sobat, hari ini. Kemarin tuh ada angin kencang. Jadi ini kondisinya lagi iya dari segi perubahan cuaca, karena kita mau menuju di musim hujan, Sob. Dan sebisa mungkin, karena kita lagi di puncak kemarau, kamu yang kiranya berkegiatan di luar ruangan, sebisa mungkin sunscreen-nya jangan lupa dipakai. Pakai masker kalau misal dibutuhkan. Sekarang juga udaranya kayak berdebu gitu. Bahkan kalau misal aku berangkat dari daerah Sukodadi Pucuk ke arah Lamongan Kota, itu wajah aku udah banyak debunya, Sobat. Kalau dibersihin pakai tisu itu malah gak mempan, terus kemudian malah merambat ke yang lainnya. Nah, ini sangat disayangkan. Bukan hanya itu, jangan lupa pakai sarung tangannya. Kalau misal kamu sukanya mempertahankan warna kulit tangan, kaki juga jangan lupa kaos kakinya dipakai. Ini biasanya yang paling utama anak-anak perempuan. Dan Sobat, masih ngomongin seputaran Pesela Lamongan, ini ada komen-komen lagi nih. Lek jadi wong Lamongan ya, cocoknya pas selesai nonton bal-balan jangan lupa mangan segoboran. Bener banget. Nanti kalau misal udah lapar nih, Sob, kamu bisa langsung melipir. Nasi boran juga standby ada beberapa yang masih 24 jam. Bukan hanya itu, nasi boran kemarin kan sempat disorot ya, kalau misal beberapa tarifnya berbeda, bahkan ada yang melebihi. Itu jangan khawatir. Sekarang beberapa penjual dari nasi boran sendiri udah ngasih harganya, playlist harga di sebelah tempat makannya. Jadi udah ada list-listnya gitu, Sob. Dan ngomongin seputaran ini, Sobat, aku juga masih nunggu komen-komen kamu lainnya terkait sudut pandang kamu dari segi Pesela, sepak bola, kamu kiranya ada kurva bos ataupun El Amania yang lagi dengerin, atau bahkan kamu ada tim yang mendukung Persis Solo, atau dari Solo, Sob, kamu ada yang dengerin, kamu hari ini lagi perjalanan ke Lamongan, boleh banget, aku nunggu komen kamu terkait pendapat kamu, pengalaman kamu, ataupun calling-calling aja untuk on air barengan sama aku langsung, Sob. Ngomongin soal Pesela, ini tuh identik banget sama yang namanya anak muda, dan apa ya, kayak aku ngelihat mereka itu euforianya, bareng-barengnya, antusiasnya itu masih lekat banget. Makanya habis ini bakal aku setelin lagu dari Tulus 17, ini gambaran kamu, supporter Pesela Lamongan ataupun tim dari Persis Solo. Apapun dukungan kamu, boleh banget, itu pilihan kamu. Dan ini dia Tulus, selamat mendengarkan. Telepon barengan sama energi kamu yang masih muda. Gitu ya, Sobat. Masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana. Jangan lupa aku nunggu calling dari kamu ataupun komen-komen dari kamu di WhatsApp Radio Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care 103,9 Prames Suara FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke sobat, masih ngomongin seputaran Persis Lamongan yang hari ini bakal main di kandang sendiri barengan sama Persis Solo. Sob. Dan ini ada komen lagi nih dari Mas Fahmi. Waduh, gercep banget. Gas, Laskar Joko Tingkir, kuat kita bersama. Nanti aku join mbak dari stadion. Waduh, luar biasa. Mantap nih Mas Fahmi. Dan Mas Fahmi ini sih aku coba calling-calling nih. Gak bisa ternyata sob. Dia lagi dalam urgensi lainnya, masih nyiapin yang lain buat nanti sore nonton gitu. Padahal lagi seru-serunya ya. Biar mirip sama Kak Bobby tadi yang udah sharing ke kita, kalau misal gimana strateginya biar antisipasi di stadionnya aman, kemudian dari stadion ternyata juga udah diamankan dengan pendaftaran menggunakan KTP. So, tapi sebelum kembali lagi ke topik utama, ini aku bawa update dari perkiraan cuaca Jawa Timur, karena emang di Lamongan sendiri tuh sekarang lagi panas-panasnya sobat. Bahkan pas sore hari keluar gak pakai sarung tangan aja kerasa anginnya itu angin yang panas gitu sob. Dan per hari ini di Lamongan ternyata di jam 10 sampai jam 1 siang nanti ini tuh cerah, kemudian berawan agak siang menuju sore, berawan sob. Tapi malam harinya aman banget, kembali cerah lagi tanpa adanya awan-awan sobat. Dan semoga apapun itu kondisinya kita selalu terjaga di musim kemarau ini, jangan sampai ada kebakaran lagi. Antisipasi kalau misal kamu ninggalin apapun, dicek-cek lagi, takutnya itu jadi sumber utama. Apalagi kalau misal kamu perokok sob, biasanya udah dicek puntungnya udah mati, pastiin itu real mati atau cuma sembunyi aja tuh untuk apinya. Dan terkait ini sobat, ini update di per hari ini. Gimana kalau besok Lia? Nah ini aku bawa update, kalau besok ke Lamongan ya, pagi itu berawan, kemudian siangnya terik banget cerah, kemudian siang menuju sorenya berawan lagi, malam nih udah berawan tebal, jadi udah mulai kalem gitu awannya ya. Kemudian malam lagi udah mulai berawan dikit gitu sobat. Dan kalau aku cek ya di sekitaran Jawa Timur, Mojokerto itu udah ada prediksi hujan. Kalau di hari ini gak ada sih Mojokerto. Kalau hari ini ada di, bentar aku sambil cek sob. Untuk hari ini terpantau semuanya cerah berawan maupun cerah, tapi besok Mojokerto ada prediksi hujan di jam 4 sore. Kemudian Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi itu udah diprediksi hujan di besok jam 1 siangan gitu sobat. Sobat, kalau misal kamu mau cek langsung detailnya, kamu bisa langsung cek di info BMKG karena di sana satu-satunya yang valid seputaran perkiraan cuaca. Sob, masih barengan sama aku Lia, kita ngebahas seputaran hari ini Persela Lamongan bakal tampil. Kalau misal kamu mau tampil juga, kamu bisa langsung calling aja di on air barengan sama aku, WhatsApp Radio Prameswara 0812-302-1039. Aku tunggu, dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar bareng sama aku Nurul Zain. Nantinya kita akan berbincang-bincang dan ngobrol bareng sama Fauzia. Sapa dulu dong boleh.
2: Halo sobat.
1: Oke, cantik dan imut sekali ya. Oke, ini sobat Prameswara, coba dilihat di sini, kita sudah melihat di sini ada tulisan Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026 loh. Wih, keren banget nih Fauzia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita akan ngebahas gimana persiapan kamu, kemudian apa tantangan yang kamu hadapi gitu ya. Oke, yang pertama nih Fauzia, boleh gak diceritain awal mula kamu bisa ikut ajang bergengsi dan keren ini gimana?
2: Awalnya saya tidak tahu mama saya tahu dari Instagram. Awalnya semua mau pengalaman baru dan ingin belajar untuk percaya diri.
1: Oke, berarti ada dukungan orang tua ya. Bagus sekali loh itu. Kemudian setelah orang tua mensupport kamu, kamu juga pengen sebenarnya ya? Atau gimana tuh?
2: Aku juga pengen.
1: Tertarik juga dan memang suka dunia tampil gitu ya. Oke. Terus kalau Fauzia, gimana ceritanya dan persiapan apa yang Fauzia lakukan gitu ya? Mungkin sobat Prameswara juga pengen tahu gitu, untuk sampai bisa juara dan mengikuti ajang ini. Persiapannya seperti apa?
2: Persiapannya ada mulai dari kelas public speaking, modeling, dan unjuk bakat serta lain-lainnya.
1: Oke, banyak juga ya. Iya. Itu berarti persiapannya kan tidak mungkin satu hari, dua hari, satu minggu ya Fauzia ya. Panjang banget itu persiapannya. Oke, keren banget. Dan di usia kamu sekarang, kamu bertahan, tidak menyerah di tengah jalan, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian Fauzia selama menjalani kompetisi itu atau selama prosesnya, ada gak tantangan yang kamu hadapi apa?
2: Tantangan yang saya hadapi, saya masih terasa kurang percaya diri dan masih gugup karena lawan-lawannya itu juga sangat hebat, tapi saya percaya diri aja.
1: Oke, memang musuhnya kadang itu bukan dari lawan aja, tapi dari diri kita yang harus percaya diri gitu ya. Dan Fauzia bisa melewatinya sampai akhirnya bisa mendapatkan selempang ini gitu ya. Oke, kemudian ketika ini Fauzia, kita ke momen waktu pengumuman. Ketika Fauzia di juara satu dipanggil namanya, tuh apa perasaannya yang kamu rasakan?
2: Perasaannya saya itu ada kaget, terharu, bangga, karena tiba-tiba nama saya diumumin menjadi juara satu. Rasanya kecapean itu terbayar dari mulai prakarantina sampai grand final.
1: Wes, keren. Saya yang bukan dari keluarganya aja tuh bangga ya Sob ya, kalau kita melihat ada yang berprestasi dan orang tuanya mendukung gitu. Dari kejuaraan itu, akhirnya sekarang Fauzia punya mahkota yang gak cuman sekedar mahkota tentunya ya. Ada gak arti menurut Fauzia mahkota itu apa sih artinya gitu menurut kamu?
2: Mahkota itu bukan hanya kejuaraan atau penghargaan, melainkan tanggung jawab kita.
1: Oke. Fauzia pastinya bangga kan ya punya mahkota ini dan punya sekarang punya titel baru gitu ya, Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026. Nah Fauzia kedepannya nih, apa impian Fauzia yang mungkin, oh aku kan sekarang sudah jadi Miss Hijab Cilik Jawa Timur nih, kedepannya apa? Ada langkah lain kan?
2: Kedepannya saya mau terus belajar dan terus melatih
1: mimpi-mimpinya gitu ya. Ada gak mimpi yang terbesit di Fauzia sekarang, apa mimpinya ke depan? Mungkin next-nya pengen jadi Miss Hijab di level yang lebih tinggi gitu mungkin. Ada gak mimpi seperti itu?
2: Ada.
1: Oke, jadi tetap harus nanti diimbangi juga dengan usahanya, dengan latihannya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, satu lagi nih Fauzia, Kak Nurul dengar Fauzia sekarang itu ada program gemas dan advokasi ya. Apa itu juga bisa diceritakan ke sobat Prameswara?
2: Gemas adalah gerakan lima sili aman dan cerdas.
1: Ih, oke, lucu banget. Gerakan Muslimah Cilik Aman dan Cerdas. Itu boleh nggak diceritain kegiatannya apa aja gitu, biar mungkin nanti di luar sana ada juga sobat-sobat prameswara yang cilik yang bisa menginspirasi gitu ya. Apa tuh kegiatannya?
2: Program ini adalah untuk mengedukasi anak-anak untuk mengetahui area privasinya.
1: Okay.
2: Dan juga mana yang boleh dipegang dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
1: Wah, bagus banget itu, Sob. Jadi supaya kamu-kamu juga tahu ya, nanti mana nih area-area pribadi yang harus kita jaga gitu ya, supaya tidak disentuh oleh orang lain. Bagus banget. Itu sudah mulai berjalan ya programnya. Oke. Kemudian Fauzia, ada enggak nih mungkin tips yang bisa dibagi untuk sobat di rumah yang menurut kamu ini tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke ajang ini?
2: Tipsnya, kalau mau ikut, gak apa-apa, beraniin aja. Jangan mudah kalah atau menyerah. Pasti kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
1: Oke, tuh Sob, dengerin ya, semua orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan ya, Fauzia ya. Tinggal bagaimana kita mau fokus kekurangan atau kelebihan gitu ya. Jadi jangan menyerah, harus berani tuh, kata Fauzia kayak gitu. Terus nih Fauzia, ada rencana go to nasional ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh diceritakan sedikit? Itu berarti lanjutan dari event ini?
2: Iya.
1: Oke, semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan untuk kedepannya ya.
2: Iya.
1: Harus selalu menginspirasi dan tentunya harus bermanfaat juga. Apalagi di usianya Fauzia yang masih sangat imut gitu ya. Oke, Fauzia dia mau disampaikan lagi atau cukup?
2: Cukup.
1: Oke, terima kasih Fauzia atas waktunya sudah datang ke sini. Terus sobat Prameswara suara, jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya passion atau punya sesuatu yang disukai, boleh tuh harus dilatih dan juga harus dikembangkan supaya tidak hanya menjadi sesuatu yang disukai tapi menjadi prestasi. So, terima kasih, mohon izin pamit undur diri. Saya Nurul dan Fauzia.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Prameswara 103,9 FM.
6: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang udah siang ya. Mau jam 12 aja sob, buat kamu yang mau melintas kemana aja, mau bepergian kemana aja, semoga kamu dengerin ini, siapa tahu titiknya bakal aku spill. Dan kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung ke Express Radio. Di aplikasi Express Radio, kamu bisa

0: jangan khawatir, di sana juga udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja sob, jadi lebih aman gitu. Oke, titik keduanya ini ada di Simpang 3 Banjarwati. Sobat, di sana udah ada Pak Oga juga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Dan seperti biasa kalau di pertigaan gak usah buru-buru sob. Kalau mau belok ya berhenti dulu, jangan langsung gerusak-gerusuk, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas sobat. Gitu. Dan itu untuk sementara update lalu lintas di pagi menjelang siang ini menuju jam 12. Kemanapun kamu berada, kiranya kamu yang lagi nyari makan siang atau baru mau sarapan, hati-hati di jalan gitu. Jangan lupa kalau misal kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Pengendara mobil jangan lupa silbernya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar selamat sampai tujuan sob. Dan barengan aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, masih bareng sama kuliah dan kita tadi ngomongin seputaran Persela Lamongan yang bakal main per hari ini nanti. Ini ada himbauan dari Bapak Polres kita, sebisa mungkin sekalipun nanti lagi ramai jalanan juga tertib gitu. Jangan lupa kalau mau berangkat pakai helmnya, jangan lupa sipilnya juga dipakai dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada pula. Jangan sampai kamu ikut trek-trekan di jalan atau malah bikin kegaduhan di jalan sepanjang yang mengunjungi ataupun berangkat ke stadion gitu sob. Dan masih barengan sama aku Lia sobat, ini aku bawa update dari Kepulauan Seribu. Itu ada gempa ini di Sabtu kemarin, tepatnya di jam 4 pagi, dan ternyata ini tuh magnitudo 6,5 dengan kedalaman 368 km ya sob. Waduh, ini kondisinya sangat luar biasa, cukup besar sobat untuk magnitudo dan kedalamannya. Tapi di sisi lain BMKG menyatakan bahwa gempa ini tuh tidak berpotensi tsunami, semoga. Dan tentu saja semoga segera pulih, tidak ada gempa susulan lainnya. Sob, di sisi lain ada juga kondisi gunung api yang tadi udah aku spill dari Bromo, ini kan ada kebakaran ya. Tapi ini di sisi lain ada kondisi anak gunung Krakatau yang kemarin di 12 September masih dilaporkan dalam kondisi 3 level siaga. Masih dalam konteks perlu berhati-hati karena masih beresiko terjadi erupsi tambahan gitu. Nah ini emang kondisinya lagi gak baik-baik aja sob. Tapi apapun itu semoga semuanya berjalan dengan lancar tentu saja. Dan masih barengan sama kuliah, aku masih nunggu komen kamu yang masuk seputaran Persela hari ini. Prediksi kamu menang atau kalah atau justru seri barengan sama Persis Solo. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 8 hingga jam 12 ini sob. Dan sobat, tadi barengan sama aku udah aku update barengan sama Pak Abdit, Kak Bobby, ini tim-tim supporter maupun manajer langsung dari Persela Lamongan. Apapun itu, hari ini semoga dalam kondisi menang ataupun gak nanti, siapapun kamu, supporter apapun, semoga semuanya tetap supportive dan tentu saja semuanya semoga berjalan dengan lancar sob. Bareng sama aku juga udah aku update bareng sama Bapak Purnomo dari Kepala Dinas Disputport Apar Lamongan, update Lamongan naik karnival semalam yang sangat luar biasa antusiasnya. Dan tapi ada beberapa catatan yang bakal jadi evaluasi buat keberlanjutan program ini. Sobat barengan sama aku udah aku update lalu lintas, info lokal, nasional, sob. Dimanapun kamu berada, kan kita tahu sekarang kita menghadapi puncak musim kemarau. Semoga kamu selalu dalam perlindungan, berhati-hati, waspada, jangan lupa sunscreennya dipakai gitu ya. Jangan lupa, ini hari Minggu, kamu boleh rebahan seharian, tapi makanannya tetap dijaga. Ayo bangun dulu, makan. Kamu belum sarapan ya tadi, kamu bisa makan sekarang juga biar malah perut kamu enggak jadi mah gitu sobat. Sobat, mungkin itu barengan sama kuliah. Semoga sedikit banyak siaran barengan sama aku bisa ngasih insight ataupun inspirasi baru buat kamu. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya. Dan jangan lupa, seperti biasa tadi pesan dari Pak Adit, jangan lupa bahagia. Gitu ya sobat. Terima kasih, dan untuk menutup pertemuan kita hari ini bakal aku sharing lagu dari Tulus, Hati-hati di jalan. Kiranya kamu yang lagi dengerin Prames Suara pada siang hari ini lagi di perjalanan menuju kemana aja, jangan lupa semoga perjalanan kamu selamat sampai tujuan, aturan di jalanan diterapkan. Gitu sobat. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Halo Sobat Roma Suara, tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya buat kamu yang lagi di jalan atau yang lagi rebahan aja di rumah atau yang lagi quality time bareng keluarga kamu sambil naik mobil dengerin Shirley di sini, pokoknya tetap dengerin Shirley sampai jam 2 siang nanti ya. Tentunya ya di mana lagi kalau bukan di WhatsApp-nya Prames Suara, kamu juga bisa di website-nya Prames Suara di pramesuarafm.com, dan kamu juga bisa download aplikasi Express Radio. Oh iya nih Sob ya, mumpung lagi santai nih ya, Shirley punya cerita yang lagi heboh banget dari pameran ADHEX 2026 di Abu Dhabi. Abu Dhabi tuh ya, di mana tuh, di luar negeri lah, nggak mungkin di sini ya kan. Dan ternyata juga ada kisah seorang ayah yang baru aja membelikan kado istimewa untuk anak perempuannya, sebuah dan seekor burung falcon warna putih, yang tentunya burung falcon ini itu langka banget ya Sob ya, dan mencapai harganya itu, dan gak main-main harganya, bukan hanya 500 ribu. Coba tebak berapa, coba berapa? 2.500.000. Aduh, bukan 2.500.000 lagi. Ini harganya itu 6,7 miliar. Waduh, tapi enggak apa-apa sih ya. Kalau menurut aku mah fan-fan aja, karena kan namanya orang tua kan buat anaknya itu apapun ya dibelikan, apalagi dengan kado 6,7 miliar. Itu menurutku ya. Oke-oke aja sih ya. Apa sih yang enggak diberikan buat anak tersayangnya ya, apalagi seorang ayah maupun seorang ibu ya Sob ya. Dan apalagi soal gaya sultan ya, oke-oke aja buat mereka yang para crazy rich ya. Tapi kalau buat kita ya, yang sederhana-sederhana aja, ya nggak sih? Karena kalau udah bisa buat makan aja udah alhamdulillah ya Sob ya. Tapi kalau kamu punya rezeki lebih seperti ayah, seperti seorang ayah yang ada di Abu Dhabi ini, rezekinya lebih berlimpah-limpah, gak apa-apa kalau kamu buat beliin kado anak kamu, buat saudara kamu, atau buat pacar kamu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Rumah Suara yang punya cerita-cerita menarik seputar Lamongan, seputar Indonesia, seputar Malaysia, seputar apapun itu ya, ataupun kamu juga punya cerita seputar dunia internasional juga boleh banget, udah cerita aja di WhatsApp-nya Prames Suara di 0812-3021039. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini Shirley bakal kembali lagi.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Masih balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Brava Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Sherry di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Oh iya nih sob ya, waduh gercep banget nih. Udah ada yang komen aja nih. Ya, waduh. Oke sih ya. Oke, coba kita dengerin dulu ya. Kali ini udah ada chatnya masuk ya, komennya masuk dari Ibu Nita nih. Coba kita dengerin dulu. Halo Mbak Sherly, aduh, halo juga Ibu. Kalau menurut saya sih ya, sebagai Ibu, kado 6,7 miliar itu buat anak udah terlalu berlebihan sih kalau menurut aku. Mau sesayang apapun, penting buat ngajarin anak nilai kesederhanaan daripada memanjakan dengan kemewahan ekstrim kayak gitu. Waduh, makasih banyak ya Ibu Nita. Kalau aku sih ya, tipe orang yang sukanya yang sederhana sih sob ya. Dan saya juga setuju sih sama apa yang dikatakan sama Ibu Nita. Nita ini ya. Dan tentunya sudut pandang seseorang juga pasti berbeda ya sob ya. Dan tentunya kamu juga pasti punya sudut pandang tersendiri nih ya. Entah itu cara kamu, pola asuh kamu terhadap adik kamu, terhadap anak kamu, pasti punya pola asuh tersendiri di setiap masing-masing individual. Ya benar gak sih? Dan tentunya adanya kemewahan atau tidak ada kemewahan tentunya tetap paham dan kita tetap memberikan pemahaman terhadap kesederhanaan dan empati juga terhadap orang lain ya sob ya tentunya. Dan buat kamu sobat Brava Suara, kalau kamu setuju sama pendapatnya Ibu Nita barusan, udah kamu komen aja. Kalau kamu nggak setuju, komen aja juga ya di WhatsAppnya Brava Suara di 0812-302-1039. Sherly tunggu. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Dan kamu juga bisa download aplikasi. Selain itu, kamu juga bisa lihat Sherly di websitenya prameswarafm.com. Sherly, tunggu!

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Halo Sobat Brava Suara, tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Tentunya di mana lagi oh, bukan di Brava Suara. Oh iya nih Sob ya, tadi kan udah ada komen yang masuk tuh. Nah, kali ini udah ada komen yang masuk lagi nih, 3 orang. Waduh, gercep banget ya, apalagi jam-jam segini tuh jam-jam orang rebahan, tapi enggak jadi rebahan. Malah jadi fokus dengerin Charlie siaran di siang hari ini ya. Dan kali ini udah ada chat yang masuk dari Mas Budi nih. Coba kita dengerin ya. Tapi ya Share ya, di sana emang falconry-nya itu tradisi mahal dan terhormat sih Charlie. Bukan sekedar pemeliharaan biasa, betul banget. Kadang juga kita ngelihat itu ya, ada yang memelihara singa, macan, bener gak sih ya? Dan ini salah satunya malah burung itu ya, si burung tadi, burung putih itu tadi ya, burung falcon itu tadi ya. Waduh keren sih ya, kalau aku kalau punya uang segitu mungkin aku beli kucing sih, karena aku sukanya kucing sih Sob ya. Dan kali ini dari Mas Rian nih Sob, definisi disayang seorang ayah itu memang tingkatnya tertinggi, hadiahnya bukan mainan biasa, tapi falcon langka. Waduh, oke banget sih Mas Rian ya, aku setuju deh. Dan tentunya seru-seru banget ya Sob ya, tanggapannya dari Mas Rian sama Mas Budi ini. Kalau kamu, gimana Sob kalau menurut kamu? Udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prama Suara ya, Sherly tunggu ya. Barangkali kamu juga ingin, berkeinginan memberikan kado buat orang spesial dan orang tersayang kamu, entah itu berupa hewan, peliharaan ya, kayak kucing, entah itu kamu beliin domba juga, domba yang comel-comel itu. Kan bisa tuh ya, kalau aku mah mintanya kucing aja sih ya, kalau kamu ngebeliin sih Sob, tapi gak apa-apa sih, aku udah pernah punya sih Sob, kucing sebenarnya, cuma dikasihkan orang, dikasih-kasihkan orang sama mama aku karena terlalu banyak gitu loh ya. Sampai sekarang udah gak punya kucing lagi gitu. Udah pokoknya buat kamu, kirim-kirim aja komentar kamu ya terkait kado istimewa buat orang tersayang, apalagi harganya yang fantastis mencapai 6,7 miliar ini ya Sob ya. Udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu masih bisa dengerin Share lewat aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Dan kamu juga masih bisa pantauin terus Sherly di websitenya Prama Suara di pramasuarafm.com. Sherly tunggu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
11: Masih balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Brahma Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya ya saya mau bagi info menarik nih soal kenapa sih harga burung falcon tadi itu bisa nembus miliaran rupiah sob. Ada yang tahu? Coba kenapa tuh? Ya, betul banget. Nah, betul. Oke, saya dikasih pengetahuan sedikit ya. Oke, saya dikasih kisi-kisi sedikit deh. Yang pertama, kenapa harganya mahal? Karena ada faktor keunikan genetik dan kelangkaan warna. Serta burung falcon milik Sheka ini jenisnya itu Cornusa Pur Ultra White yang langka banget sob. Dan yang kedua, reputasi terhadap penangkarannya juga itu gak sepele ya. Dan tentunya sangat detail dan sangat ini banget ya, rinci banget terkait fasilitasnya. Entah itu dari segi penangkarannya juga, kebersihan, pola makan burungnya juga sangat di ini, diatur banget sih ya. Dan tentunya yang terpenting adalah transaksi di pamerannya itu tadi, di pameran Adihex Abu Dhabi ini, itu pameran yang resmi dari hasil penangkaran atau breeder sob ya. Jadi bukan dari pemburuan liar yang merusak ekosistem hutan seperti itu. Jadi selain tradisinya, etika pelestarian satwanya juga tetap terjaga dan gak main-main. Jadi makanya ya wajar harganya 6,7 miliar tadi ya sob ya. Tapi kalau beli di mana-mana di luar, di pasar gitu ya, burung harganya murah gitu kan, mungkin itu dari etika penangkapannya aja ya. Atau tiba-tiba menjerat burung biar dapat cuan, itu juga nggak boleh. Karena apa? Merusak ekosistem ya. Tentunya harus dapat izin, apalagi kalau kita tiba-tiba di rumah kita didatangi burung hantu atau burung cendrawasih, apapun itu kan pasti ada izinnya sendiri dari pemerintah ya sob ya. Dan tentunya tetap melakukan hal-hal baik dan positif ya sob ya. Apalagi hari Minggu ini harus santai gitu dan pikirannya harus plong ya. Jangan beban-bebannya di hari Senin, Selasa, Rebo sampai Sabtu. Dan buat kamu sobat Pramusora yang punya cerita-cerita unik dan menarik ya, seputar Indonesia, internasional, apapun itu, dan seputar Lamongan juga bisa banget. Udah kamu kirim aja di WhatsAppnya Pramusora di 0812-302-1039. Dan kamu bisa dengerin Sherly lewat aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Sherly tunggu.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawira Suara.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya sobat Prawira Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prawira Suara. Music Hits and Information ya sob ya. Dan tentunya masih ngebahas soal burung falcon warna putih yang harganya 6,7 miliar ya, milik Abu Dhabi ini. Milik salah satu orang di Abu Dhabi ya. Tentunya orang ayah memberikan kado istimewa buat anak perempuannya. Aduh, jadi terharu nih ya. Aduh. Dan tentunya buat kamu ya sob ya, yang punya cerita menarik atau pernah diberikan kado ya. Udah, kamu kirim-kirim komen aja di WhatsApp-nya Prawira Suara di 0812-302-109. Selip tunggu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti, tentunya di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan kalau ngobrolin soal kado 6,7 miliar tadi ya Sob ya, emang bikin geleng-geleng kepala enggak sih? Dan tentunya sekarang Charlie mau berandai-andai nih ya. Menghalu dulu. Kali ini kamu tak ajak menghalu. Menghalu hal ya, apalagi di hari Minggu yang santai ini tentunya. Aduh, sedikit melo ya. Aduh, kalau bakas membahas ayah itu, aduh melo aku. Dan buat kamu ya Sob ya, yang mendadak punya modal miliaran misalkan, udah angan-angan dulu aja. Kira-kira kado impian apa sih yang kamu pengen kasih buat orang-orang spesial? Udah kamu kirim komen aja di WhatsApp-nya Prawe Suara ya, di 0812 302 1039. Sarli tunggu.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Teman Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama saya di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya udah ada komen yang masuk di sub ya. Waduh, grecep banget nih. Kali ini dari Mas Kevin. Oke, coba kita simak bareng-bareng ya. Halo Kak Shirley, halo juga Mas Kevin. Jujur ya, ngelihat kado 6 miliar itu kontras banget sama realitas kita sebagai anak muda. Dulu rasa cemas gak punya apa-apa, sekarang lihat berita kado miliaran kayak gitu tuh bikin overthinking kehidupan. Aduh, bener ya. Jadi kayak 6,7 oke lah ya buat bangun musola atau bangun tempat ibadah atau bangun usaha. Tapi gak apa-apa sih, kalau uangnya banyak juga gak apa-apa. It's okay aja gak sih Mas Kevin? Terima kasih ya Mas Kevin ya udah bagi komennya ini. Cucok meong. Dan relate banget tentunya ya Sob ya. Relate banget buat anak muda kayak kita ini, genzi-genzi gini tuh relate banget ya. Udah pokoknya tenang ya Sob ya. Gaya hidup sultan, apalagi gaya hidup kayak crazy rich kayak gitu ya di luar negeri itu gak perlu bikin kita overthinking sih ya. Yang penting kita tetap harus bersyukur dan wajib bersyukur. Apalagi selalu dan tetap berjuang buat porsi diri kita masing-masing ya Sob ya. Pokoknya buat kamu tak doakan semoga segala aktivitas kamu di hari ini dan di hari-hari berikutnya biar lancar ya, dan rezeki kamu juga makin berlimpah ya, dan tentunya bisa memberikan kado istimewa buat orang tersayang tentunya ya Sob ya. Dan pokoknya buat kamu tetap dengerin Space Radio dan websitenya prameswarafm.com ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik seputar Lamongan. Dan pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara Music Hits and Information ya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Masih balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya Sobat Prawes Suara. Tentunya masih barengan lagi sama aku nih, Shirley, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin soal harga burung falcon warna putih tadi milik salah satu seorang ayah yang dia berikan kepada anak perempuannya ya dengan harga fantastis, yaitu 6,7 miliar. Wah, waduh, wis geleng-gelengnya geleng-geleng banget ini. Ya tentunya kalau menurut aku sih ya, itu bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuannya sih ya. Dan tentunya banyak hal yang bisa dilakukan seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak pada orang-orang tersayang ya tentunya ya Sob ya. Dan salah satunya ini dari Abu Dhabi nih ya, memberikan kado buat anaknya yang harganya bukan main-main, 6,7 itu ya. Tapi ya it's okay aja sih kan, itu mungkin dari kelimpahan rezeki yang mereka punya ya. Dan itu salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan seorang ayah kepada anak perempuannya ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawes Suara, kalau punya cerita menarik seputar dunia kamu ya, dunia kamu diberikan kasih sayang dari orang tua, dari ayah kamu, dari ibu kamu, atau hal-hal menarik atau hal yang istimewa atau kado istimewa dari siapapun, kamu kalau punya cerita unik udah kamu ungkapin aja di masa Prawes Suara ya. Dan kamu bisa berbagi cerita bareng Shirley di sini tentunya, di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prawes Suara di 0812 302 1039. Dan kamu juga masih bisa mantau Shirley dari sini lewat aplikasi Express Radio dan websitenya prameswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, Shirley bakal kembali lagi.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information, sahabat Permaisuara. Waduh, udah gak terasa nih ya, udah mau jam 2 aja nih. Dan tentunya Sherly masih setia nemenin kamu ya sob ya, dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang nanti tentunya. Dimana lagi kalau bukan di Permaisuara. Dan tentunya udah ada komen-komen gercep yang masuk ini. Coba kita dengerin dulu ya. Kali ini udah ada dari Mas Dian. Coba kita dengerin. Kalau di sini uang segitu udah bisa buat beli rumah mewah sama armada mobilnya, share. Oke juga sih, masuk akal, oke. Tapi kalau ini dari Mbak Siska, coba kita dengerin ya pendapatnya. Burungnya emang bagus banget sih, share, warna putih mulus, pantas harganya itu sampai miliaran rupiah. Apalagi burungnya juga langka, burung falcon itu kan langka dan memang perawatan burung falcon itu kan memang gak mudah ya sob ya. Jadi ya bener sih yang dikatakan Mbak Siska. Mahal harganya sampai 6,7, apalagi udah langka, terus kita yang punya. Jadi kayak kebanggaan gak sih? Kayak kalau aku sendiri ya sob ya, punya kucing misalkan. Kucingnya itu warna bola matanya itu biasanya kan biru, ini gak kuning. Kan pasti gen kucing kayak gitu kan gak semua kucing punya ya. Apalagi matanya tuh warna kuning kan. Nah itu kalau buat aku ya sama sih, hampir sama seorang ayah ini memberikan burung falcon harga 6,7 karena keunikannya itu dan langka banget. Dan kalau menurut aku relate banget sih ya, kalau aku sendiri juga di posisi itu, aku tak belikin kucing yang langka, entah itu matanya yang warna kuning atau warna merah, karena biasanya kucing kan warnanya biru ya. Ya mungkin kalau aku ya oke-oke aja sih, karena kan buat orang spesial apa sih yang enggak gitu loh ya. Apalagi buat diri sendiri, buat self reward sendiri ya sob ya. Dan ada juga komen dari Pak Eko. Ini coba kita dengerin ya komennya ya. Yang penting burungnya dirawat dengan baik dan bukan hasil perburuan liar yang merusak alam. Setuju banget Pak Eko ya. Jadi kalau burung falconnya itu memang langka, tapi perawatannya tetap dijaga dan tentunya dalam menangkap burung atau satwa-satwa atau hewan-hewan yang udah punah, hampir punah, itu janganlah ya, pokoknya jangan. Kecuali kalau kamu udah mendapatkan izin dari negara buat kamu rawat di rumah, ya nggak sih sob? Dan tentunya ya, pokoknya buat kamu sobat teman suara punya cerita menarik terkait hobi kamu, mengoleksi apapun itu ya, atau kamu yang suka kicau mania ya, boleh banget. Udah kamu cerita aja di WhatsApp-nya Permaisuara di 0812-302-1039. Dan kamu masih bisa pantau Sherly lewat aplikasi X-Space Radio. Dan kamu juga bisa ngelihat Sherly yang manis ini dari websitenya Permaisuara.fm.com. Dimana lagi kalau bukan di Permaisuara. Dan jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM Music Hits and Information. Setelah ini Sherly bakal kembali lagi.
2: 103,9 FM Permaisuara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya man, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Permaisuara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh,
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through technology-nya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care
2: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasi

0: Saksikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambes News.
3: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
2: Demikian Prambes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambes Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Prabu Suara. Tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya ya, udah ada komen-komen yang masuk lagi. Kali ini dari Pak Bambang. Waduh, Sobat Prabu Suara ini gercep banget ya. Aduh, terima kasih banyak atas antusiasnya ya, sudah nimbrung di Prameswara tentunya ya. Coba kita simak bareng-bareng, coba kita dengerin juga komen dari Pak Bambang ini. Selamat siang Mbak Shirley. Aduh, selamat siang juga Bapak. Kalau saya lihat kebiasaan masyarakat kita nih ya, pelihara burung kicau sebenarnya nggak jauh beda sih sama tradisi falconry di Arab. Kayak tadi tuh ya, di Abu Dhabi ya. Sama-sama punya nilai seni dan budaya sih Mbak, cuma beda di skala ekonominya aja. Waduh, betul. Penjelasannya Pak Bambang ini betul banget, hanya beda di skala ekonominya aja. Nah, tapi terkait hobi kan sama aja tuh, kicau-kicau mania ya. Dan apalagi kalau budaya lokal, kicau mania kita memang udah daya tarik tersendiri nggak sih Sob ya. Dan apalagi buat kamu yang biasanya ikut lomba kicau mania ya, yang biasanya ada tuh banyak banget di Lamongan. Entah itu biasanya di lapas kalau nggak salah ya, atau di mana itu, di Sekaran juga biasanya ada sih. Karena aku juga punya temen di lapas itu yang suka, di lapas Lamongan tuh punya temen di situ ya, temen kuliah gitu kan. Dia tuh suka ikut lomba kicau mania gitu, dan dia juga juara terus gitu loh. Jadi keren kan. Jadi kayak hobi itu memang, kalau bahas hobi itu aku juga tak dukung sih Sob ya. Karena Shirley sendiri juga punya hobi, tapi hobinya Shirley di modeling, bukan di kicau mania ya. Tapi gak apa-apa sih, setiap orang juga punya hak dan cara mengekspresikannya lewat apapun ya, entah itu lewat hobi ataupun lewat seharian mungkin. Oke. Dan tentunya ya Sob ya, kamu masih bisa dengerin Shirley lewat aplikasi XPS Radio. Dan buat kamu yang belum download, waduh, canggele, dikongon download, nanti download. Engkau lek ketinggalan lagi nanti komen, share, kamu kok tiba-tiba udah closing aja, padahal aku mau nimbrung, baru mau nimbrung. Ya gimana, udah dibilangin kalau hari ini tuh jam 12 siang sampai jam 2 siang aja, kamunya buka XPS jam 6 ya. Yang siaran bukan Shirley, tapi temennya Shirley. Udah pokoknya ya, pantau terus Express Radio. Dan tentunya Shirley bakal selalu nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Itu buat hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau hari Minggu, Shirley temenin di jam 12 siang sampai jam 2 siang aja. Oke Sob, pokoknya pantau terus Promes Suara 103,9 FM. Setelah ini, Shirley bakal kembali lagi.
3: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Halo Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar bareng sama aku Nurul Zain. Nantinya kita akan berbincang-bincang dan ngobrol bareng sama Fauzia. Sapa dulu dong boleh?
5: Halo Sobat.
4: Oke, cantik dan imut sekali ya. Oke, ini Sobat Prameswara, coba dilihat di sini, kita sudah melihat di sini ada tulisan Hijab Cilik Jawa Timur 2026 loh. Wih, keren banget nih Fauzia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita akan membahas gimana persiapan kamu, kemudian apa tantangan yang kamu hadapi gitu ya. Oke, yang pertama nih Fauzia, boleh gak diceritain awal mula kamu bisa ikut ajang bergengsi dan keren ini gimana?
5: Awalnya saya tidak tahu mama saya tahu dari Instagram. Awalnya semua mau pengalaman baru dan ingin belajar untuk percaya diri.
4: Oke, berarti ada dukungan orang tua ya. Bagus sekali loh itu. Kemudian setelah orang tua mensupport kamu, kamu juga pengen sebenarnya ya, atau gimana tuh?
5: Aku juga pengen.
4: Tertarik juga dan memang suka dunia tampil gitu ya. Oke. Terus kalau Fauzia, gimana ceritanya dan persiapan apa yang Fauzia lakukan gitu ya? Mungkin Sobat Prameswara juga pengen tahu gitu, untuk sampai bisa juara dan mengikuti ajang ini. Persiapannya seperti apa?
5: Persiapannya ada mulai dari kelas public speaking, modeling, dan unjuk bakat serta lain-lainnya.
4: Oke, banyak juga ya. Itu berarti persiapannya kan tidak mungkin satu hari, dua hari, satu minggu ya Fozia ya. Panjang banget itu persiapannya. Oke, keren banget. Dan di usia kamu sekarang, kamu bertahan, tidak menyerah di tengah jalan, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian Fozia selama menjalani kompetisi itu atau selama prosesnya, ada gak tantangan yang kamu hadapi apa?
5: Tantangan yang saya hadapi, saya masih terasa kurang percaya diri dan masih gugup karena lawan-lawannya itu juga sangat hebat, tapi saya percaya diri aja.
4: Oke, memang musuhnya kadang itu bukan dari lawan aja, tapi dari diri kita yang harus percaya diri gitu ya. Dan Fozia bisa melewatinya sampai akhirnya bisa mendapatkan selempang ini gitu ya. Oke, kemudian ketika ini Fozia, kita ke momen waktu pengumuman. Ketika Fozia, wih juara satu dipanggil namanya tuh, apa perasaannya yang kamu rasakan?
5: Perasaannya saya itu ada kaget, terharu. Benar, karena tiba-tiba nama saya diumumin menjadi juara satu. Rasanya kecapean itu terbayar dari mulai karantina sampai grand final.
4: Wes, keren. Saya yang bukan dari keluarganya aja tuh bangga ya Sob ya, kalau kita ngeliat ada yang berprestasi dan orang tuanya mendukung gitu. Dari kejuaraan itu, akhirnya sekarang Fozia punya mahkota yang gak cuman sekedar mahkota tentunya ya. Ada gak arti menurut Fozia, mahkota itu apa sih artinya gitu menurut kamu?
5: Mahkota itu bukan hanya kejuaraan atau penghargaan, melainkan tanggung jawab kita.
4: Oke, Fozia pastinya bangga kan ya punya mahkota ini dan punya sekarang punya titel baru gitu ya, Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2020. Nah Fozia kedepannya nih, apa impian Fozia yang mungkin, oh aku kan sekarang sudah jadi Miss Hijab Cilik Jawa Timur nih, kedepannya apa? Ada langkah lain kan?
5: Kedepannya saya mau terus belajar dan terus melatih
4: untuk mimpi-mimpinya gitu ya. Ada nggak mimpi yang terbesit di Fozia sekarang, apa mimpinya ke depan? Mungkin next-nya pengen jadi Miss Hijab di level yang lebih tinggi gitu mungkin. Ada nggak mimpi seperti itu?
5: Ada.
4: Oke, jadi tetap harus nanti diimbangi juga dengan usahanya, dengan latihannya gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, satu lagi nih Fozia, kan lu dengar Fozia sekarang itu ada program gemas dan advokasi ya. Apa itu juga bisa diceritakan ke Sobat Ramai Suara?
5: Gemas adalah gerakan terima cilik, aman dan cerdas.
4: Oke, lucu banget. Gerakan muslimah cilik, aman dan cerdas. Itu boleh nggak diceritain kegiatannya apa aja gitu biar mungkin nanti di luar sana ada juga sobat-sobat Pramai Suara yang cilik yang bisa menginspirasi gitu ya. Apa tuh kegiatannya?
5: Program ini adalah untuk mengedukasi anak-anak untuk mengetahui area privasinya.
4: Okay.
5: Dan juga mana yang boleh dipegang dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
4: Wah, bagus banget itu Sob. Jadi supaya kamu-kamu juga tahu ya, nanti mana nih area-area pribadi yang harus kita jaga gitu ya, supaya tidak disentuh oleh orang lain. Bagus banget, itu sudah mulai berjalan ya programnya. Oke. Kemudian Fozia, ada gak nih mungkin tips yang bisa dibagi untuk sobat di rumah yang menurut kamu ini tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke ajang ini?
5: Tipsnya, kalau mau ikut, gak apa-apa, beraniin aja. Jangan mudah kalah atau menyerah. Pasti kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
4: Oke, tuh Sob, dengerin ya. Semua orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan ya Fozia ya. Tinggal bagaimana kita mau fokus kekurangan atau kelebihan gitu ya. Jadi jangan menyerah, harus berani tuh kata Fozia kayak gitu. Terus nih Fozia, ada rencana go to nasional ya?
5: Iya.
4: Oke, boleh diceritakan sedikit? Itu berarti lanjutan dari event ini?
5: Iya.
4: Oke, semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan untuk kedepannya ya. Harus selalu menginspirasi dan tentunya harus bermanfaat juga, apalagi di usianya Fozia yang masih sangat imut gitu ya. Oke, Fozia dimudahkan lagi atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih Fauzi atas waktunya sudah datang ke sini. Terus sobat Prawe Suara, jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya passion atau punya sesuatu yang disukai, boleh tuh harus dilatih dan juga harus dikembangkan supaya tidak hanya menjadi sesuatu yang disukai tapi menjadi prestasi. So, terima kasih, mohon izin pamit undur diri. Saya Nurul dan Fauzi.
3: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prama Suara.
8: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Brebes Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan di mana lagi kalau bukan di Brebes Suara. Dan tentunya Shirley mau bagi update berita internasional dulu nih ya. Tapi singkat-singkat aja ya biar kamu nggak jenuh, oke Sob. Dari pameran internasional Hunting and Equestrian Exhibition ADHEX 2026 di Abu Dhabi tahun ini mencatatkan rekor lelang tertinggi sepanjang sejarah. Waduh, berkat penjualan falcon putih yang langka ini Sob. Waduh, jadi kan tadi kan saya udah bahas tuh ya, yang harga falcon, burung falcon putih itu harganya 6,7 yang dibeli oleh seorang ayah buat anak perempuan kesayangannya ya Sob ya. Dan ternyata itu mencatatkan rekor lelang tertinggi sepanjang sejarah. Waduh, keren sih. Aplaus banget ya. Aku respect banget karena kasih sayang seseorang itu dalam mengutarakannya ya, dalam memberikan kesannya itu tidak main-main. Ini apalagi dengan harga 6,7M ya Sob ya. Dan tentunya pameran tahunan tersebut itu menjadi pusat perhatian dunia, termasuk Lamongannya Shirley ini dan kamu juga ya Sob ya. Karena menampilkan tradisi perburuan, budaya berkuda, dan pelestarian satwa khas Timur Tengah. Dan tentunya terkait berita-berita menarik seperti ini, udah kamu simak aja di Prameswara ya. Karena hanya di Prameswara yang berita-beritanya menarik-menarik tentunya. Dan tentunya penyiarnya juga cantik-cantik dan manis-manis, oke? Dan makanya tetap stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpeace Radio, segera download ya Sob ya, biar kamu gak ketinggalan info-infonya. Dan kamu juga bisa mantau Shirley di websitenya prameswarafm.com. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Prameswara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Apalagi sekarang udah mau mendekati jam 2 aja nih. Waduh, gak terasa ya, karena saya ditemenin kan. Dan tentunya udah ada komen yang masuk lagi nih. Kali ini dari Mas Aris. Coba kita dengerin dulu ya. Penasaran gimana cara melatih dan merawat burung seharga rumah mewah itu, share. Pasti perawatannya juga khusus. Waduh, betul banget sih Mas Aris ya. Gak main-main, jadi kayak bener-bener diawasin itu buat apa? Buat perawatannya ya. Dan tentunya ini juga ada dari komen yang masuk juga dari Mbak Tari ini. Coba kita dengerin ya. Suka heran sama gaya hidup Sultan Arab, tapi ya wajar uang-uangnya gak habis-habis. Oke, betul banget sih ya Mbak Tari ya. Tapi ya tentunya dari menjadi Sultan juga gak mudah sih ya. Tentunya beliau-beliau juga, mereka-mereka juga pernah merasakan di titik rendah yang tentunya harus bangkit, selalu bangkit dan bisa menjadi seorang Sultan Arab itu ya, apalagi ya. Dan tentunya juga mereka gak pantang menyerah dalam mencari pundi-pundi rupiah ya, apalagi ya. Kalau kita kalau mau jadi Sultan ya tetapnya harus bekerja keras ya Sob ya. Jadi kalau cuma diem tok, angen-angen ya gak bakal metu duit, gak bakal ono ya, nek gak mergawe dhisik ya gak. Dan buat kamu ya di sana, kalau kamu pengen komen-komen juga kayak Mas Aris dan Mbak Tari, boleh banget ya. Apalagi komennya tuh menghibur banget ya Sob ya. Boleh banget, udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera download ya Sob ya. Shirley tunggu, dan setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: Masih di 103.9 FM Music Hits and Information ya sobat Brawa Suara, tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 tadi sampai jam 2 siang ini ya. Dan tentunya udah mau jam 12 mau jam 2 siang aja nih. Waduh, enggak terasa ya udah 2 jam aku menemani kamu di sini. Dan tentunya Shirley mau berbagi informasi ya, yang ringan-ringan aja sih sob ya. Jadi terkait menyalurkan hobi atau memberikan kado terbaik buat orang yang tersayang itu hal yang wajar ya sob ya. Tapi penting banget buat menyeimbangkan wujud kasih sayang dengan penanaman rasa syukur terhadap diri kita maupun terhadap apa yang kita berikan ya. Entah itu terkait empati dan pemahaman finansial yang bijak pastinya ya. Dan jangan sampai kamu kalau udah suka sama orang, kamu memaksakan untuk orang itu tuh suka terus. Karena apa? Karena kita suka memberi. Tapi kalau posisinya kita memang gak ada duit, mau dipaksakan sampai pinjam-pinjam duit, mending jangan. Udah kamu jadi apa adanya aja. Kalau aku mah menurut aku ya, jadi yang sederhana aja. Kalau kamu gak pengen jadi yang sederhana ya, yang biasanya kamu lakukan aja. Misalkan kalau mau hedon, hedon aja sekalian. Tapi ya dilihat dulu kebutuhan sama kapasitas diri kamu, cukup enggak? Kalau buat nyenengin dia doang tapi dianya udah disenengin malah yang sama yang lain ya, waduh percuma gitu loh ya. Aduh. Ya udahlah ya, gimana lagi. Tapi kan udah usaha. Tapi ya itu sih, jangan sampai kamu udah berjuang tapi di hianati ya sob ya. Dan tentunya apalagi kalau ngebohongin soal hobi ya, kalau hobi terkait biayanya atau apa yang dikeluarkan buat menunjang hobi kita itu justru gak sedikit sih ya. Apalagi kalau kamu punya hobi di dunia fashion atau modeling, kamu pasti banyak banget tuh bondonya. Harus latihan dulu, harus beli sepatu, beli baju, latihan berapa hari, 2 kali itu. Apalagi kamu kalau private ya. Dan ini juga terkait hobinya memelihara burung falcon itu ya. Apalagi buat kamu para pecinta kicau mania itu kan pasti tahu lah ya takaran biayanya buat merawat kicau mania punya kamu itu berapa ya. Dan tentunya tetap pastiin kalau kamu itu sesuai dengan kemampuan finansial kamu dan kebutuhan kamu ya. Tentunya buat membawa dampak positif buat kamu dan orang lain. Jangan sampai kamu udah bela-belain buat dia, kamu pinjam duit ke orang lain, orang lain itu butuh terus kamu masih belum punya duit buat bayar. Waduh, kasihan. Jadi kamu malah merugikan orang lain. Jangan sampai gitu ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kamu aja ya sob ya. Jangan berlebihan, gak baik ya. Oke. Dan tentunya masih barengan sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu ya sob ya. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio, segera download ya. Karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi tetap di 103.9 FM Music and Information sob ya. Oke.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat penemu suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang saat ini. Waduh, udah jam 2 aja nih ya. Dan tentunya Shirley harus pamit nih ya, sob ya. Harus pamit dari ruang dengar kamu, tentunya di frekuensi kesayangan kamu 103,9 FM ini ya. Shirley mau pamit nih, dan tentunya Shirley ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kamu ya, buat kamu sobat penemu suara yang udah komen-komen, yang udah nimbrung di siarannya Shirley di siang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Mas Aris, Mbak Nita, dan buat siapapun itu yang melihat siarannya Shirley. Pokoknya Shirley doakan semoga segala aktivitas kamu dimudahkan dan dilancarkan selalu rezekinya ya sob ya, biar kamu bisa jadi sultan, oke? Dan tentunya selamat menikmati di sisa weekend kamu ya sob ya, entah itu kamu bareng keluarga, entah bareng orang tersayang, entah kamu bareng doi ya, aduh boleh banget ya. Tentunya tetap dengerin 103,9 FM ya sob ya, karena lagu-lagu favorit kamu, kamu bisa request di sini ya, kamu komen aja di WhatsAppnya Parama Suara ya, oke? Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio, segera download ya, gampang banget, tinggal dibuka Play Store-nya di HP, udah tulisan Express Radio dan di download, oke? Biar kamu tahu tuh bentukan Shirley kayak apa, langsung download aja ya. Dan kamu juga bisa pantau Shirley lewat websitenya Parama Suara fm.com. Dan pokoknya selamat menikmati hari libur dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Halo sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar bareng sama aku Nurul Se. Nantinya kita akan berbincang-bincang dan ngobrol bareng sama Fauzia. Sapa dulu dong boleh. Oke, cantik dan imut sekali ya. Oke, ini sobat Prameswara, coba dilihat di sini, kita sudah melihat di sini ada tulisan Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026 loh. Wih, keren banget nih Fauzia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita akan membahas gimana persiapan kamu, kemudian apa tantangan yang kamu hadapi gitu ya. Oke, yang pertama nih Fauzia, boleh nggak diceritain awal mula kamu bisa ikut ajang bergengsi dan keren ini gimana?
1: Awalnya saya tidak tahu mama saya tahu dari Instagram. Awalnya semua mau pengalaman baru dan ingin belajar untuk percaya diri.
0: Oke, berarti ada dukungan orang tua ya, bagus sekali loh itu. Kemudian setelah orang tua mensupport kamu, kamu juga pengen sebenarnya ya, atau gimana tuh?
1: Aku juga pengen.
0: Tertarik juga dan memang suka dunia tampil gitu ya. Oke, terus kalau Fauzia, gimana ceritanya dan persiapan apa yang Fauzia lakukan gitu ya? Mungkin sobat Prameswara juga pengen tahu gitu untuk sampai bisa juara dan mengikuti ajang ini. Persiapannya seperti apa?
1: Persiapannya ada mulai dari kelas public speaking, modeling, dan unjuk bakat serta lain-lainnya.
0: Oke, banyak juga ya. Iya. Itu berarti persiapannya kan tidak mungkin satu hari, dua hari, satu minggu ya Fauzia ya. Panjang banget itu persiapannya. Oke, keren banget. Dan di usia kamu sekarang, kamu bertahan, tidak menyerah di tengah jalan, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian Fauzia selama menjalani kompetisi itu atau selama prosesnya, ada gak tantangan yang kamu hadapi apa?
1: Tantangan yang saya hadapi, saya masih terasa kurang percaya diri dan masih gugup karena lawan-lawannya itu juga sangat hebat, tapi saya percaya diri aja.
0: Oke, memang musuhnya kadang itu bukan dari lawan aja, tapi dari diri kita yang harus percaya diri gitu ya. Dan Fauzia bisa melewatinya sampai akhirnya bisa mendapatkan selempang ini gitu ya. Oke, kemudian ketika ini Fauzia, kita ke momen waktu pengumuman. Ketika Fauzia di juara satu dipanggil namanya, tuh apa perasaannya yang kamu rasakan?
1: Perasaannya saya itu ada kaget, terharu, bangga, karena tiba-tiba nama saya diumumin menjadi juara satu. Rasanya pencapaian itu terbayar dari mulai prakarantina sampai grand final.
0: Wes, keren. Saya yang bukan dari keluarganya aja tuh bangga ya Sob ya, kalau kita lihat ada yang berprestasi dan orang tuanya mendukung gitu. Dari kejuaraan itu akhirnya sekarang Fauzia punya mahkota yang enggak cuman sekedar mahkota tentunya ya. Ada enggak arti menurut Fauzia mahkota itu apa sih artinya gitu menurut kamu?
1: Mahkota itu bukan hanya kejuaraan atau penghargaan, melainkan tanggung jawab kita.
0: Oke, Fauzia pastinya bangga kan ya punya mahkota ini dan punya sekarang punya titel baru gitu ya, Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026. Nah Fauzia kedepannya nih, apa impian Fauzia yang mungkin, oh aku kan sekarang sudah jadi Miss Hijab Cilik Jawa Timur nih, kedepannya apa? Ada langkah lain kan?
1: Kedepannya saya mau terus belajar dan terus melatih
0: untuk mimpi-mimpinya gitu ya. Ada nggak mimpi yang terbesit di Fauzia sekarang, apa mimpinya ke depan? Mungkin next-nya pengen jadi Miss Hijab di level yang lebih tinggi gitu mungkin. Ada nggak mimpi seperti itu?
1: Ada.
0: Oke, jadi tetap harus nanti diimbangi juga dengan usahanya, dengan latihannya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, satu lagi nih Fauzia, kalau lu dengar Fauzia sekarang itu ada program gemas dan advokasi ya. Apa itu juga bisa diceritakan ke sobat Prameswara?
1: Gemas adalah gerakan muslimah cilik, aman dan cerdas.
0: Ih, oke, lucu banget. Gerakan muslimah cilik, aman dan cerdas. Itu boleh nggak diceritain kegiatannya apa aja gitu, biar mungkin tadi di luar sana ada juga sobat-sobat pramaswara yang cilik yang bisa menginspirasi gitu ya. Apa tuh kegiatannya?
1: Program ini adalah untuk mengedukasi anak-anak untuk mengetahui area privasinya.
0: Okay.
1: Dan juga mana yang boleh dipegang dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
0: Wah, bagus banget itu sob. Jadi supaya kamu-kamu juga tahu ya, nanti mana nih area-area pribadi yang harus kita jaga gitu ya, supaya tidak disentuh oleh orang lain. Bagus banget, itu sudah mulai berjalan ya programnya. Oke. Kemudian Fauzia, ada nggak nih mungkin tips yang bisa dibagi untuk sobat di rumah, yang menurut kamu ini tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke ajang ini?
1: Tipsnya, kalau mau ikut, gak apa-apa, beraniin aja. Jangan mudah kalah atau menyerah. Pasti kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Oke, tuh sob, dengerin ya, semua orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan ya Fauzia ya. Tinggal bagaimana kita mau fokus kekurangan atau kelebihan gitu ya. Jadi jangan menyerah, harus berani, tuh kata Fauzia kayak gitu. Terus nih Fauzia, ada rencana go to nasional ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh diceritakan sedikit? Itu berarti lanjutan dari event ini?
1: Iya.
0: Oke, semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan untuk kedepannya ya. Harus selalu menginspirasi dan tentunya harus bermanfaat juga, apalagi di usianya Fauzia yang masih sangat imut gitu ya. Oke, Fauzia dimana saya boleh lagi atau cukup?
1: Cukup.
0: Oke, terima kasih Fauzia atas waktunya sudah datang ke sini. Terus sobat Prawe Suara, jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya passion atau punya sesuatu yang disukai, boleh tuh harus dilatih dan juga harus dikembangkan supaya tidak hanya menjadi sesuatu yang disukai tapi menjadi prestasi. So, terima kasih, mohon izin pamit undur diri. Saya Nurul dan Fauzia.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Prameswara.
12: Music and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prameswara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
7: gampang.
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care
2: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Halo sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar bareng sama aku Nurul C. Nantinya kita akan berbincang-bincang dan ngobrol bareng sama Fauzia. Sapa dulu dong boleh?
5: Halo sobat.
4: Oke, cantik dan imut sekali ya. Oke, ini sobat Prameswara, coba dilihat di sini, kita sudah melihat di sini ada tulisan Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026 loh. Wih, keren banget nih Fauzia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita akan membahas gimana persiapan kamu, kemudian apa tantangan yang kamu hadapi gitu ya. Oke, yang pertama nih Fauzia, boleh gak diceritain awal mula kamu bisa ikut ajang bergengsi dan keren ini gimana?
5: Awalnya saya tidak tahu, mama saya tahu dari Instagram. Awalnya semua mau pengalaman baru dan ingin belajar untuk percaya diri.
4: Oke, berarti ada dukungan orang tua ya, bagus sekali loh itu. Kemudian setelah orang tua mensupport kamu juga pengen sebenarnya ya, atau gimana tuh?
5: Aku juga pengen.
4: Tertarik?

0: juga dan memang suka dunia tampil gitu ya. Oke, terus kalau Fauzia gimana ceritanya dan persiapan apa yang Fauzia lakukan gitu ya? Mungkin Sobat Pramesola juga pengen tahu gitu untuk sampai bisa juara dan mengikuti ajang ini. Persiapannya seperti apa?
1: Persiapannya ada mulai dari kelas public speaking, modeling, dan unjuk bakat serta lain-lainnya.
0: Oke, banyak juga ya.
1: Iya.
0: Itu berarti persiapannya kan tidak mungkin satu hari, dua hari, satu minggu ya Fauzia ya. Panjang banget itu persiapannya. Oke, keren banget. Dan di usia kamu sekarang, kamu bertahan, tidak menyerah di tengah jalan, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian Fauzia selama menjalani kompetisi itu atau selama prosesnya, ada gak tantangan yang kamu hadapi apa?
1: Tantangan yang saya hadapi, saya masih terasa kurang percaya diri dan masih gugup karena lawan-lawannya itu juga sangat hebat, tapi saya percaya diri aja.
0: Oke, memang musuhnya kadang itu bukan dari lawan aja, tapi dari diri kita yang harus percaya diri gitu ya. Dan Fauzia bisa melewatinya sampai akhirnya bisa mendapatkan selempang ini gitu ya. Oke, kemudian ketika ini Fauzia, kita ke momen waktu pengumuman. Ketika Fauzia ini juara satu dipanggil namanya, tuh apa perasaannya yang kamu rasakan?
1: Perasaannya saya itu ada kaget, terharu, benar. Karena tiba-tiba nama saya diumumin menjadi juara satu. Rasanya kecapean itu terbayar dari mulai pra-karantina sampai grand final.
0: Wes, keren. Saya yang bukan dari keluarganya aja tuh bangga ya Sob ya, kalau kita melihat ada yang berprestasi dan orang tuanya mendukung gitu. Dari kejuaraan itu, akhirnya sekarang Fauzia punya mahkota yang enggak cuman sekedar mahkota tentunya ya. Ada enggak arti menurut Fauzia mahkota itu apa sih artinya gitu menurut kamu?
1: Mahkota itu bukan hanya kejuaraan atau penghargaan, melainkan tanggung jawab kita.
0: Oke, Fauzia pastinya bangga kan ya punya mahkota ini dan punya sekarang punya titel baru gitu ya, Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2020. Nah, Fauzia kedepannya nih apa impian Fauzia yang mungkin, oh aku kan sekarang sudah jadi Miss Hijab Cilik Jawa Timur nih, kedepannya apa? Ada langkah lain kan?
1: Kedepannya saya mau terus belajar dan terus melatih
0: untuk mimpi-mimpinya gitu ya. Ada gak mimpi yang terbesit di Fauzia sekarang? Apa mimpinya ke depan? Mungkin next-nya pengen jadi Miss Hijab di level yang lebih tinggi gitu mungkin. Ada gak mimpi seperti itu?
1: Ada.
0: Oke, jadi tetap harus nanti diimbangi juga dengan usahanya, dengan latihannya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, satu lagi nih Fauzia, kan udah dengar Fauzia sekarang itu ada program Gemas dan Avokasi ya. Apa itu juga bisa diceritakan ke Sobat Pramesuara?
1: Gemas adalah gerakan terima cilik, aman dan cerdas.
0: Oke, lucu banget. Gerakan muslimah cilik, aman dan cerdas. Itu boleh nggak diceritain kegiatannya apa aja gitu biar mungkin nanti di luar sana ada juga sobat-sobat Pramesuara yang cilik ya, yang bisa menginspirasi gitu ya. Apa tuh kegiatannya?
1: Program ini adalah untuk mengedukasi anak-anak untuk mengetahui area privasinya.
0: Okay.
1: Dan juga mana yang boleh dipegang dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
0: Wah, bagus banget itu Sob. Jadi supaya kamu-kamu juga tahu ya, nanti mana nih area-area pribadi yang harus kita jaga gitu ya, supaya tidak disentuh oleh orang lain. Bagus banget, itu sudah mulai berjalan ya programnya. Oke. Kemudian Fauzia, ada gak nih mungkin tips yang bisa dibagi untuk sobat di rumah yang menurut kamu ini tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke ajang ini?
1: Tipsnya, kalau mau ikut, gak apa-apa, beraniin aja. Jangan mudah kalah atau menyerah. Pasti kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Oke, tuh Sob, dengerin ya. Semua orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan ya Fauzia ya. Tinggal bagaimana kita mau fokus kekurangan atau kelebihan gitu ya. Jadi jangan menyerah, harus berani tuh kata Fauzia kayak gitu. Terus nih Fauzia, ada rencana go to nasional ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh diceritakan sedikit? Itu berarti lanjutan dari event ini?
1: Iya.
0: Oke, semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan untuk kedepannya ya.
1: Iya.
0: Harus selalu menginspirasi dan tentunya harus bermanfaat juga. Apalagi di usianya Fauzia yang masih sangat imut gitu ya. Oke, Fauzia dimudah saya boleh lagi atau cukup?
1: Cukup.
0: Oke, terima kasih Fauzia atas waktunya sudah datang ke sini. Terus Sobat Perawai Suara, jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya passion atau punya sesuatu yang disukai, boleh tuh harus dilatih dan juga harus dikembangkan supaya tidak hanya menjadi sesuatu yang disukai tapi menjadi prestasi. So, terima kasih, mohon izin pamit undur diri. Saya Nurul dan Fauzia.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara,
9: news, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promise Suara.
0: 103,9 FM. Music hits and information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di ngetem sore hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang dari kantor atau udah pada istirahat di rumah, kamu boleh banget stay tune aja, jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bakal ngebahas seputaran kita, kondisi saat ini tuh emang banyak banget nerima yang namanya informasi dari media sosial, di kehidupan, dari live, atau bahkan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kondisi kita itu apakah benar kelebihan informasi atau justru kondisinya berbalik? Kita juga kekurangan kebenaran ataupun fakta di baliknya. Oke deh, dan ngomongin soal ini sob ya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Misal aku tanya, apakah kamu pernah relate dengan kondisi ini? Kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kita kekurangan kebenaran. Kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin persoalan kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kadang ini tuh gak relevan dengan jumlah kebenaran yang kita dapatkan. Misal, kamu lagi scrolling, dapat berita kalau di Lamongan sedang terjadi bla bla bla. Kamu ngerasa udah paling tahu, kamu share

0: aja, ternyata kondisinya nggak semacam itu. Apalagi kalau ngomongin soal ini dikaitkan dengan AI, waduh, kita bahkan nggak bisa bedain mana yang emang itu informasi real atau malah nggak jadi beneran, ataupun itu cuma diada-ada. Waduh, sobat. Nah, sobat, misal kamu pernah di kondisi ini ya, kelebihan informasi, tapi sebenarnya kamu kekurangan kebenaran, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information. Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
0: 103,9 FM, music hits and information. Sobat, kalau ngomongin soal kita banyak dapat informasi tapi minim kebenaran ataupun faktanya, sebenarnya kalau aku ditanya sih kondisinya emang sometimes relate ya. Apalagi kalau kita sukanya yang scrolling, doom scrolling gitu, kita itu mudah banget dapat informasi yang banyak, dengan mudah juga bisa posting ulang. Tapi kalau ini dibahas lebih detail, apakah itu fakta realnya? Kadang enggak juga, karena kebanyakan orang yang posting-posting di media sosial kan berdasarkan asumsi masing-masing, sob. Jadi mereka padahal enggak ahli di bidang itu, tapi dia ngebahas itu, akhirnya kita percaya. Dan kondisi ini tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita. Kamu ada enggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau kamu punya, kamu boleh banget sharing. Aku mau tahu cerita versi kamu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat, buat kamu yang kiranya mau join cek visual radionya, kamu bisa langsung ke SPS Radio aja barengan sama aku, tentu saja di ngetem sore hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana.
1: 103,9 FM, music hits and information. Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara, Prameswara 103,9 FM, music hits and information.
0: Oke deh, kalau ngomongin soal banyak data yang didapat, tapi apakah itu fakta real atau cuma isu aja? Sebenarnya ini tuh lebih kalau dicek detailnya, ada beberapa faktor terjadi karena kita mudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek lebih detail kondisi realitanya semacam apa. Dan ternyata, sob ya, kamu perlu buat ngecek apakah media yang kamu pakai untuk mendapatkan informasi udah cukup valid. Misal, media resmi dari televisi, koran, portal berita yang terverifikasi, atau TikTok, Instagram, atau WhatsApp, atau teman, omongan tetangga, circle, nongkrong. Waduh, kalau ngomongin soal nomor 4 ini, itu agak sulit karena emang dari segi kebenarannya makin minim. Jadi yang pertama sih yang aku rekomendasiin, sob. Jadi kayak TV, koran, portal berita terverifikasi. Salah satunya juga kamu dengan dengerin radio di sore hari ini pun, ini juga salah satu bentuk kalau misal kamu adalah tipe orang yang bakal mendapatkan informasi dominan dari fakta, kondisi nyata. Jadi media resmi apa enggak gitu. Kalau ngomongin soal TikTok dan media sosial, Instagram, apakah valid? Kadang iya, kadang enggak. Tergantung dengan konten kreator masing-masing, yang posting siapa. Kadang ada yang postingannya itu ambigu, random gitu. Nah, kamu harus perhatiin yang ini juga. Gitu, sobat. Masih ngomongin seputaran banyak dapat informasi, tapi belum tentu banyak kebenaran pula. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information. Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
0: Oke, masih ngomongin seputaran banyak data ataupun informasi yang didapatkan, tapi apakah itu fakta? Ini udah ada komen-komen yang masuk. Ada dari Mas Rian di TikTok gini. Wah, kalau aku sih jujur percaya sama TikTok atau IG ya. Soalnya kalau di TV, media resmi, kadang beritanya lambat sama kaku. Kalau di medsos kan cepet banget, jadi kerasa lebih real. Sometimes emang kalau misal bentuk-bentuk media yang langsung publikasi fix itu kondisinya, itu kadang emang relate, so, di media sosial. Tapi kalau itu cuma kata-kata aja, cuma gambar AI, itu belum tentu bisa dicek kredibilitasnya. Bahkan kredibilitasnya juga mungkin bakal dominan kecil. Dan terkait ini sebenarnya kamu juga perlu buat identifikasi lebih detail sih. Nah, kalau ngomongin soal Mas Rian, komennya sebenarnya ada relate-nya juga. Tapi kalau misal

0: konten kreator ataupun yang post itu adalah orang yang emang langsung nunjukin ini loh faktanya, ini loh kondisinya gitu. Dan ngomongin soal ini sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prama Suara,
1: Music Hits and Information. Prama Suara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bacain komen-komen yang masuk seputaran banyak dapat informasi, tapi ternyata sumber kepercayaan ataupun realnya itu minim. Ini ada komen yang masuk lagi dari Mbak Lastri di Babat. Waduh, kalau aku sih malah ngeri sama grup WhatsApp ya. Suka banget ada broadcast, kemudian info obat herbal. Waduh, kalau ngomongin soal ini pasti biasanya ada orang yang sengaja scam akun WhatsApp orang yang mereka ini promo-promo produk tertentu. Nah, kalau Mbak Lasti ini kan tipenya produk obat herbal, itu masih masih aman sih. Jangan sampai ada pinjol, kayak tawaran kamu biar pinjam online kemana aja. Waduh, itu yang perlu dikhawatirin ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran banyak informasi yang didapat tapi belum tentu fakta sama datanya real. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: Prama Suara,
1: News Hits and Information. Prama Suara,
2: Prama Suara,
1: News Hits and Information. Prama Suara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Dan ternyata setelah aku cek ya, fenomena terkait merujuk dapat banyak informasi tapi belum tentu akurat ya, belum tentu itu fixnya gimana. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada relate-nya sama istilah infodemi ataupun kelebihan informasi, information overload. Waduh. Dan terkait ini sebenarnya kondisinya terjadi karena beberapa orang kesulitan memilah sumber yang dapat dipercaya. Karena emang banyak banget, jadi kalau misal mau mastiin pun kadang malah kesulitan dan masih butuh panduan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh dampak psikologisnya cukup banyak sob ya. Biasanya salah satunya ini pasti dipengaruhi oleh doom scrolling. Entah doom scrollingnya dulu, habis itu infodemi, atau infodemi dulu baru doom scrolling. Terkait ini, sebenarnya terlalu banyak menerima informasi negatif atau berita bombastis atau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba ada, kayak belum tentu real kondisinya semacam itu, ini bikin kita jadi doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling ini urusannya kalau beritanya pendek-pendek juga, makanya pikiran kita itu jadi mudah mendapatkan endorfin dengan waktu yang cepat, makanya kita kan biasanya mudah bosan kalau melihat YouTube dengan durasi lama. Pikiran kita itu merujuk ke yang mudah aja. Jadi lebih lebih suka scrolling media sosial dibandingkan YouTube ataupun channel-channel yang ngasih ngasih konten durasi lama. So, terkait ini juga ada relate-nya. Kebiasaan terus menerus menggulir layar atau doom scrolling itu juga ngasih data-data buruk. Apalagi kalau itu nggak relate, jadi perlu dikurangi. Nanti akhirnya ini lebih ke kecemasan. Dan tahu nggak sih kalau misal kamu doom scrolling rebahan aja, yang kamu kiranya kamu istirahat makin capek, sebenarnya itu adalah satu fakta lainnya dari doom scrolling. Kamu itu lagi habisin habisin tenaga kamu juga sob. Kamu pernah nggak sih kayak doom scrolling lama, kemudian habis itu ngerjain sesuatu, aduh rasanya kok berat ya. Ya itu karena kamu udah apa ya, kayak mengeluarkan atau mendapatkan endorfinnya tubuh kamu, jadi kamu ngerasa udah candu, habis itu kamu ngelakuin hal lainnya jadi terasa berat dan energi kamu itu udah berkurang karena doom scrolling itu tadi. Jadi jangan sepelein doom scrolling gitu sob. Nah, kamu di sini ada nggak yang masih punya kebiasaan doom scrolling? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana.
1: 103,9 FM, Prama Suara.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan

0: menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu. Juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7.

0: September pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Trames Suara.
3: Music Hits and Information. Trames Suara.
4: 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih ngomongin seputaran dapat informasi banyak tapi belum tentu valid. Sebenarnya ini juga ada relate-nya dengan kondisi penyebaran hoax di Indonesia. Jadi kita udah menjadi suka doomscrolling, kita mudah menerima informasi sesuatu. Apalagi kalau ngomongin soal ini, orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang suka nyebar hoax itu makin seneng. Dan sebisa mungkin ya, dengan kamu dengerin siaran kali ini, jangan sampai kamu jadi salah satu korbannya. Sebenarnya ngomongin soal penyebaran hoax, karena kita jadi cenderung mudah terpercaya dengan hal-hal yang udah FYP aja. Ini lebih mudah ditemuin di WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram juga kerap jadi salah satu platform untuk penyebaran hoax ini. Ada juga lainnya, itu Telegram sih. Kalau misal kamu infoloker aja dilariin ke Telegram, harusnya kamu udah curiga sejak awal ya sob. Selain akun-akun lainnya, WhatsApp, kemudian ada TikTok, Instagram, semuanya mungkin banget. Jadi kamu perlu berhati-hati dimanapun, apapun media sosial kamu gitu. Dan terkait ini sebenarnya ada beberapa hoax yang dominan terjadi. Kamu bisa tebak gak? Kalau misal kamu bisa tebak, kamu boleh banget kirim salah satu jawaban kamu ke WhatsApp Radio Trames Suara di 0812-302-1039.
4: Trames Suara.
3: Music Hits and Information. Trames Suara. Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Trames Suara.
3: Music Hits and Information. Trames Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin seputaran kategori hoax yang dominan terjadi di media sosial. Biar kamu makin waspada dan gak sembarangan konsumsi data yang belum tentu realnya gimana. Ini ada beberapa seputaran terkait kategori hoax yang dominan nih sob. Ada yang pertama itu isu politik. Apalagi kalau misal politiknya menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu, ini mudah banget viralnya, mudah banget buat dimanipulasi juga datanya. Kemudian kesehatan, ini klaim obat, vaksin palsu, kayak info-info bakal ada wabah, kayak gitu. Penipuan undian berhadiah juga pasti. Lowongan kerja ini juga masih banyak sob ya, jadi kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu mau nambahin boleh, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Trames Suara, aku tunggu di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Trames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Trames Suara.
3: Music Hits and Information. Trames Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran banyak informasi yang kita serap tapi belum tentu real data faktanya semacam apa. Ini tuh sebenarnya ada jadi salah satu tantangan jurnalisme yang ada di era algoritma saat ini sob. Misal kamu kerjanya di sebagai wartawan, ataupun kamu sebagai jurnalis, atau sebagai copywriting. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kamu, kiranya apa saja yang kamu share itu jadi harusnya valid. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh, antara kecepatan sama kebenaran. Biasanya ada media yang gopo-gopo posting sesuatu, padahal itu belum realnya, itu belum kondisi akhirnya. Akhirnya mereka take down, atau akhirnya mereka klarifikasi. Nah, ini juga banyak yang terjadi ya. Dan sebenarnya ngomongin soal ini pun bukan hanya seputaran cepat apa benar aja. Mereka ini ngejar yang namanya engagement. Kalau naikin akun kan biasanya cari yang lagi viral.

0: biar naik juga. Nah, itu salah satu strateginya. Tapi ini jadi tantangan jurnalisme sih. Pastiin yang kamu share itu juga hal yang valid gitu. Dan terkait ini sob, aku punya istilah echo chamber. Kamu pernah dengar nggak? Ini terkait ruang gemah sih. Algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai apa yang sering kita tonton dan sukai. Misal kamu sukanya nonton-nonton film anime. Nah, FYP kamu ya nggak jauh-jauh dari itu. Kamu suka fashion trend. Dan FYP kamu juga nggak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya ngomongin soal ini makanya kita kadang ngerasa momen itu selalu benar. Kapan hari itu ada FYP aku seputaran film tertentu dan selalu FYP. Aku kira itu lagi hype. Ternyata enggak, ternyata cuma ada di FYP-nya aku aja. Dan aku ngerasa kalau film itu loh lagi viral karena itu keluarnya banyak. Jadi aku udah ngeklaim kalau itu viral aja, padahal itu udah terjadi lama filmnya, cuma baru FYP di aku. Dan terkait ini sob, sebenarnya ruang gemah itu emang ada di algoritma. Ini biasanya momentumnya gak melulu dengan video yang baru diupload, tapi juga sometimes video yang lama tapi dia baru hype di waktu itu gitu. Dan masih barengan sama aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara,
2: Music Hits and Information. Brahma Suara, Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran terkait informasi banyak yang kita terima tapi nggak melulu itu real kebenarannya gitu. Sebenarnya ada beberapa tips versi aku biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepet maksudnya. Biar kamu juga saring sebelum sharing. Kamu bisa pakai 5W1H. Strateginya adalah dengan menanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kapan kondisinya kayak gitu, lebih detail sobat. Semakin kamu detail mendapatkan informasi sesuatu, kemungkinan dia real datanya emang kayak gitu. Domain jangan lupa, ini juga kadang kamu pastiin kalau situs ataupun website ataupun yang upload mereka adalah pihak-pihak yang kredibel, instansi besar kayak gitu dan valid. Ini bisa jadi salah satu cara biar kamu mudah cek fakta secara praktis cepat nggak lama-lama. Jadi yang pertama pakai 5W1H dan domain ya. Kemudian yang kedua waspadai judul provokatif kayak hoax, kemudian semuanya biasanya pakai caps lock semua, memancing emosi. Kayak kamu jadi marah, kamu jadi tiba-tiba takjub, kamu terlalu takjub bahkan. Nah ini perlu dicurigai. Biasanya tipe-tipe kayak gini juga diposting sama akun-akun yang ambigu teman-teman, dari segi profile, nama juga kadang. Tapi ada kok 1-2 media sosial yang besar tapi mereka ternyata penipu juga ada. Jadi apapun itu tetap berhati-hati. Dan yang ketiga, gunakan alat verifikasi. Pastiin kalau misal kamu, misal kayak dari segi WA aja deh, kamu bisa gunain get contact buat mastiin itu nomornya apa valid apa enggak, atau penipu. Kemudian kamu juga bisa gunain website cek fakta sobat. Kalau misal apakah itu real kondisi terjadi apa enggak, misal seputaran berita. Kamu juga gunain Mavindo atau kanal periksa fakta resmi lainnya di kantor berita besar. Tentu saja ini penting kamu lakuin sebelum kamu share ke WhatsApp keluarga gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lia, bahas seputaran informasi banyak kita terima tapi belum tentu relate sama dampak ataupun fakta yang real terjadi di masyarakat. Dan terkait ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Brahma Suara,
2: Music Hits and Information. Brahma Suara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara,
2: Music Hits and Information. Brahma Suara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, gak terasa ya sobat, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini menuju jam 8. Dan sebenarnya ngomongin soal ini ya sob, kita udah ada buka polling. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang ikutan komen-komen. Dan buat kamu yang kiranya masih muda doom scrolling, kamu masih muda mendapatkan informasi secara rancu, pastiin kamu udah lebih pintar lagi, satu langkah lebih pintar lah. Karena tadi udah aku spill seputaran cek fakta praktis. Jadi kamu gak butuh banyak waktu buat biar kamu saring dulu sebelum sharing gitu. Kamu bisa gunain 5W1H, ulangi sama domain, pastiin sumber yang publish itu

0: adalah valid. Waspadai judul-judul provokatif terkait ini, biasanya kayak hoax, kemudian judulnya kapital semua, akunnya juga akun bodong. Dan jangan lupa gunain alat verifikasi, kayak simpelnya kamu bisa gunain GetContact untuk nomor WA yang kiranya itu penipu, atau cekfakta.com pun, Mavindo, dan kanal-kanal resmi lainnya seputaran informasi fakta resmi dari kantor berita besar. Dan mungkin itu ya sobat, barengan sama aku Lia dengan Time Story hingga malam hari ini. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini juga ngasih insight baru buat kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Mungkin itu, kamu tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makannya dijaga yang teratur. Demikian dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Brava Suara.
2: News hits and information. Brava Suara.
1: Brava Suara.
2: News hits and information. Brava Suara.
1: Brava Suara.
2: News hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information. Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information. Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information. Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information. 103,9 FM. Music hits and information.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information. 103,9 FM. Music hits and information. Brava Suara.
2: Music hits and information.

0: 89 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
6: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.

0: Bentar. Beli ini sekarang ya.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 103,9 FM. Rama Suara.

7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu, mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi, ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Drama suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.

0: 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 FM, Brama Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Pramesuara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mobil Gos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat rapat rapat. Tapi
3: tidak berarti mengeluh lama. Yang kesatu percaya diri yang satu hati. Balap hari.
4: Berapa suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibu.

Prabu Suara 103,9 FM. Music

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuk ya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
2: Ya.
3: Rol.
1: Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, kita empat. Cium.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prima Suara, ketemu lagi barengan sahabat kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, aku mau ngucapin selamat atas kemenangan Persela di 2-0 telak barengan sama Persis Solo semalam. Dan tapi sebelum kita bahas lebih detail seputaran permainan Persela kemarin, Sob, aku mau ngucapin juga Senin pagi, selamat hari Senin buat kamu. Kiranya yang sekarang masih ogah-ogahan buat bangun tidur. Waduh, aku tahu kok rasanya. Pagi-pagi lagi enak-enak tarik selimut, tapi mau gak mau hadapi realita kalau ini real di hari Senin. Sobat, ayo aku tanya, kamu mau bangun sekarang apa 5 menit lagi? Udah berapa banyak tuh alarm yang dimatiin pagi hari ini, Sobat? Kalau aku ditanya tadi ada dua alarm yang aku matiin, Sob. Dan sebenarnya ngomongin soal ini, Sobat, ayo bangun, mataharinya udah nyambut kamu nih pagi hari ini. Yuk. Atau kiranya kamu yang udah di perjalanan menuju kemana aja, jangan khawatir, aku bakal nemenin kamu selama kurang lebih 3 jam ke depan dari jam 6 hingga jam 9 pagi, Sob. Dan ngomongin soal sesuatu yang lagi hype dan masih anget-angetnya di Lamongan nih, apalagi kalau bukan pertandingan Persela.

Rela semalam, ini kick off di jam 3:30 sore sobat, barengan sama Persis Solo, dan ini sangat luar biasa, menang di 2-0 sobat, sangat luar biasa. Dan terkait ini sob, ternyata kemarin kita juga udah diskusi barengan sama Bapak Kepala Dinas di Disporapar Kabupaten Lamongan. Ternyata dari segi kondisi realnya ada event yang berlanjut sebelum keadaan Persela berlaga. Ini tuh ada Lamongan Night Carnival, itu sangat luar biasa antusias warga. Bukan hanya itu, ternyata antusiasme warga Lamongan itu enggak berhenti di Lamongan Night Carnival, tapi berlanjut di laga Persela semalam. Ini bahkan dilaporkan ada 10.000 sekian tiketnya yang ludes. Waduh, sangat luar biasa. Sebenarnya ngomongin soal ini, menang ataupun kalah, emang pertandingan itu wajar banget sob. Tapi kita bakal bahas hari ini sudut pandang lebih detail dari sisi dampaknya, karena ribuan orang datang ke stadion, yang bergerak itu cuma bukan cuma orang yang di lapangan aja, tapi juga ada pedagang, ada warung, ada parkir, transportasi juga, dan ada UMKM. Tapi bukan hanya itu, warga, ini warganya sangat luar biasa sob. Bahkan kakakku sendiri yang dia dari luar kota berbondong-bondong datang hanya untuk nonton Persela. Wah, luar biasa nih sobat. Ternyata Persela itu bisa mengundang untuk orang-orang yang kiranya ragi di rantauan. Oke, aku pulang, aku mau support nih dari tim sepak bola kebanggaanku. Nah, kayak gitu sob. Tapi sebelum kita mulai diskusi lebih detail hari ini sobat, aku mulai dengan pertanyaan sederhana. Menurut kamu dari sekian banyak dampak yang aku sampaikan ya, ada UMKM, pedagang sekitaran stadion, transportasi, ataupun hiburan warga, menurut kamu dampaknya paling banyak kemana sih? Kamu boleh banget jawab tinggal UMKM, transportasi, hiburan warga, atau pedagang. Dan aku nunggu komen-komen kamu yang belum bangun, ayo bangun. Dan mungkin kamu agak kesal ya, masih pagi-pagi kayak gini, terus waduh Lia nih pagi-pagi udah dibangunin aja. Mungkin ini juga lagu pertemuan kita pada pagi hari ini relate sama kamu. Ini dari Juicy Luisi. Sialan, oke. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana, aku tunggu komen kamu bisa dikirim langsung di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah tentu saja di Prameswara. So, masih ngomongin seputaran Pesilamungan yang kemarin menang telak. Dan ini udah ada komen-komen masuk dari Mbak Dian. Waduh, gece banget, suka nih aku. Mbak Dian, kamu bangun jam berapa nih? Udah pada melek, Mbak Dian. Warung mamaku, sebelah stadion, laris manis Mbak Lia. Waduh, mantap banget. Dan terkait ini sob, sebenarnya jangankan warung-warungnya ada di sebelah sama stadion laris manis, ada dari sisi warung-warung lainnya. Kemarin kakak aku sendiri tuh nyampein kalau dia mampir di Plaza Lamongan dan itu ketemu sama temen-temennya buat kumpul bareng, buat makan bareng sebelum nonton Persela Lamongan. Bukan hanya itu sob, bayangin aja. Kemarin kan udah diupdate barengan sama Pak Adit dari Direktur Manajemen Bisnis, tepatnya di Persela Lamongan, kalau per hamin satu itu udah ramai udahan. Ya pasti pagi-pagi orang pada nyari warung sekitaran untuk sarapan, ya kan? Dari segi logika aja, kalau misal aku udah standby di stadion hamin satu, pasti aku sarapannya nyari di terdekat. Oke deh, kalau misal kamu gak cocok sama makan-makan di terdekat, ya kamu bakal ngegrabin makanan, pesen makanan gitu. Pokoknya yang pasti kamu bakal sarapan di Lamongan, itu kuncinya gitu ya sobat. Waduh Mbak Dian, mantap luar biasa. Dan jangan khawatir Mbak Dian, di September ini juga bakal ada permainan Persela lagi yang ada di kandang sendiri ya. Jadi udah siap-siap tuh stoknya, nanti bakal dibanyakin biar kalau makin banyak pengunjungnya juga laris manisnya makin tinggi. Pun dari segi produknya udah disiapin lebih banyak gitu ya Mbak Dian. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya mau sharing seputaran misal hype-nya kamu di Persela atau dengan pertanyaan sama dari Mbak Dian tadi yang jawab Persela itu dampaknya lebih terasa di bagian apa sih? Aku masih nunggu jawaban kamu, tapi sebelum itu aku mau kamu coba bayangin ya. Suasana di sekitaran Stadion Surajaya kemarin, orang mulai datang, banyak yang pakai atribut. Jangankan atribut baju yang sama, kemarin di update barengan sama Kak Bobby. Kak Bobby nginfoin kalau dress code-nya pakai hitam-hitam, ya benar. Ada juga yang pakai jersey Persela. Jangankan dari atribut aja, tapi orang berdatangan udah bawa spanduk. Luar biasa sobat, bukan hanya itu, biasanya ada slayer gitu ya yang di apa ya, kayak diselempangin di leher pundak. Nah, itu luar biasa nih sobat. Bukan hanya itu, biasanya tipe-tipe kayak gini tuh bergerombol. Sekalipun aku misal bagian dari Kurva Boys ataupun LA Mania, aku ngajak temen aku, nonton yuk gitu. Jadi kadang gak sendirian. Kalaupun sendirian kayak Kak Bobby kemarin, itu berangkatnya udah pada sama temennya, karena dia bikin story di Instagramnya terkait info berangkat barengan ke stadion yuk nonton Persela gitu. Orang-orang lain di followersnya yang kiranya pada nonton yang awalnya belum kenal, akhirnya punya teman, akhirnya dapat teman. Bahkan itu hamin satu ataupun hamin beberapa jam sebelum pertandingan gitu, sangat luar biasa ya. Jangankan ini momen-momen dadakan di September ini sobat, Persela Lamongan juga udah pada nyiapin per Agustus dari segi fasilitasnya diperbaiki. Kemudian diupdate juga kalau laga pertandingan di September ini tuh bakal main berapa kali. Jadi niat untuk datang itu udah lama dan itu sangat luar biasa sob. Bukan hanya itu ya, jangankan makanan deh. Oke, kalau misal kamu mau ngela, aku gak makan nih kak, pasti kamu minum kan. Paling sederhana kamu pasti minum mineral deh sob gitu. Bahkan kalaupun pulang lapar, makan pasti. Jadi tujuannya sebenarnya gak cuma nonton, tapi ya makan sama minum, itu pelengkap gitu sobat ya. Dan terkait ini, kalau ngomongin soal makan dan minum, apakah efeknya benar-benar terasa? Dan efeknya paling banyak kemana ya? Aku masih nunggu jawaban kamu dengan jawaban UMKM aja, pedagang, transportasi atau hiburan gitu. Aku tunggu kamu bisa kirim langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku ya sobat, jangan lupa setiap aku siaran kamu aku todong yang mau on air live call barengan sama aku di siaran gitu ya. Dan nanti komen-komen yang kemasuk bakal aku bacain, tapi setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana, jangan lupa komen dan calling-calling kamu, aku tunggu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu di lalu lintas pada pagi hari ini menjelang jam 6:30 sob. Buat kamu yang kiranya harus di lokasi, di sekolah, di kantor jam 7, kamu better simak dulu pantauan lalu lintas. Dan kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stadio. Di aplikasinya kamu tinggal download aja di Play Store sekarang juga. Bukan hanya itu, ini nanti juga bakal live untuk CCTV-nya hingga 2 jam ke depan sobat, hingga jam 8 di SP Stadio maupun di prameswara.com di website Prameswara. Nah, ini titik yang cukup menarik sobat. Yang pertama ada di Simpang 3 deket. Kelihatannya jalanan ini udah mau selesai perbaikannya, namun belum dibuka, belum bisa dilewati. Buat kamu yang mau melintas, barangkali sepertinya bakal ada kontraflow di sekitaran Simpang 3 deket. Harap bersabar. Kalau kamu tim deadliner, better kamu berangkat lebih awal sobat, biar kamu juga terhindar dari yang namanya kemacetan. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Dan biasanya jam segini tuh ada Bapak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Nah itu Bapak Polisinya udah ada di sana gitu. Dan di titik kedua, kemudian titik kedua ini ada di Simpang 4 Andanwangi. Sobat, kelihatannya di sini udah ada Pak Polisi juga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Nah, Simpang 4 Andanwangi itu sambungannya ke arah titik-titik pusat kota sob, dan beresiko pula karena cenderung ramai. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, enggak usah buru-buru, dan seperti biasa rambu-rambu yang ada tetap dipatuhi biar kamu selamat. Sobat, mungkin itu sementara update untuk lalu lintas di menuju jam 6:30 ini. Tetap pantau update lalu lintas selanjutnya hanya di Prameswara.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brahmaswara.
1: Music and information. Brahmaswara.
2: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak cuma cuap-cuap kosong, tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Waduh, aku sangat excited nih. Udah pada rame nih komen-komen yang masuk di WhatsApp Radio Prameswara ya. Ini ada Mas Tiski di Lamongan Kota. Kemarin tuh ya, Li ya, suasananya memang beda banget sejak Pesela balik ke Surajaya. Waduh, emang sob, aku rasainya juga euforianya terasa banget. Di jalanan pada rame. Ini juga mirip-mirip sama komen dari Mbak Nadia dari Babat. Aku gak masuk stadion, tapi jalan sekitar Surajaya rame banget. Wah, mantap tuh ya. Bukan kan orang Lamongan aja sob yang datang, tapi orang luar kota itu ada buktinya dari keluarga aku sendiri. Dari luar kota itu bela-belain untuk hari Minggu kemarin ini pulang di sore, habis itu sampai menjelang malam aja bisa balik. Hari ini udah kerja. Se-effort itu emang dan luar biasa sih sob, dampaknya emang kerasa. Bukan hanya itu, ini ada komen-komen dari Kak Fajar dulu, kita simak ya. Kalau ada pertandingan, warung sekitar stadion sih pasti ikut hidup ya Kak. Waduh, Kak Fajar gak nyimak dari awal nih ya. Tadi ada komen dari Mbak Dian ya. Mbak Dian, kalau misal warung di sebelahnya stadion itu pada rame, emang real Mas Wajana itu Mbak Dian buktinya gitu. Luar biasa sobat ya. Dan ngomongin soal ini sob, kalau misal kamu ada pedagang yang ngerasain impactnya Pesela Lamongan kemarin, boleh banget ikut nimbrung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu komen-komen kamu ataupun calling-calling langsung dari kamu. Boleh banget langsung kirim juga, langsung hubungi di 0812-302-1039. Dan bukan hanya itu, kamu bisa join di Express Studio sob buat visualnya. Kalau misal kamu sejauh ini penasaran gimana aku realnya, atau kamu mau VCN bareng sama aku, kamu bisa cek langsung di SP Studio, download di Play Store sekarang juga. Aku tunggu gak lama kok sobat, gitu ya. Dan komen-komen yang kamu masukin lagi, yang kamu kirim, bakal aku bacain lagi sob. Tapi ini aku bawa update dari Jatim. Ternyata kondisinya lagi gak baik-baik aja, ada api di gunung. Ya, di mana lagi kalau bukan di Bromo. Emang lagi kebakaran dan itu apa ya istilah Jawanya itu meranta, tahu ya sob. Dan kamu tahu yang di Bromo itu kan ada tempat wisata yang hills itu ya. Itu benar-benar dari sana asapnya kerasa banget tebalnya. Bukan hanya itu sob, gempa juga lagi mengintai di bawah kota. Ini emang lagi-lagi kondisi dari El Nino, kita sambut anomali dari suhu ekstrim perpindahan cuaca. Makanya kita harus antisipasi lebih dan berhati-hati. Jangan lupa, udah aku 2 kali siaran barengan sama tim BMKG itu kasih tahu kalau perlu nyiapin yang namanya tas siap siaga bencana. Bukan hanya itu sobat, dan sekarang kita kan memasuki di musim puncak kemarau. Puncak musim kemarau ini kita dituntut untuk lebih waspada karena beresiko terjadi angin kencang, kemudian cuaca yang sangat terik, dan ini juga terjadi di Lamongan akhir-akhir ini. Kalau misal kamu mau keluar siang-siang hari, jangan lupa maskernya dipakai sob, sunscreennya jangan lupa gitu. Dan masih barengan sama aku Lia sobat, kita ngomongin seputaran Pesela kemarin juara. Nanti bakal ada calling-calling barengan sama supporternya, seru banget. Kalau misal kamu mau nimbrung juga, langsung aja hubungi di nomor WhatsApp yang sama 0812 302 1039. Aku tunggu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gelap batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak cuma kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, gimana kamu pagi ini, udah pada bangun belum? Ayo yang belum bangun, sekarang udah mau jam 7 nih. Yuk, kamu nanti telat nih berangkat sekolahnya. Kamu telat berangkat ke kantornya. Ayo bangun dulu. Ayo bangun dulu. Misal ternyata dari segi gravitasi kasur kamu berat, sobat, kamu bisa duduk dulu deh. Duduk dulu, tenangin diri dulu, pejamin matanya dan buka pelan-pelan. Dan ini matahari udah mulai nyambut kamu. Masa kamu masih ketiduran, sob? Dan bukan hanya itu, sobat. Pagi ini itu rame banget jalanan. Biasanya hari Senin kebanyakan orang yang rantau juga pada berangkat. Jadi arahnya itu pada macet. Dari aku berangkat tadi kurang lebih jam 5 lebih gitu, mau jam 6. Ini ke arah Lamongan Kota itu rame. Jadi kiranya kamu yang lagi di jalan, harus bersabar dan jangan khawatir. Aku nemenin kamu barengan sama update-update terbaru pun dari playlist yang juga asik buat nemenin kamu di perjalanan, sobat. Atau kiranya kamu ada yang udah sarapan, kamu boleh banget absen juga, fotoin makanan kamu apa. Aku belum sarapan nih, sobat. Kamu kiranya sarapan kamu bisa jadi inspirasi buat aku. Nanti aku jadi kayak, oh enak nih, aku mau juga gitu. Aku masih nungguin ya komen-komen kamu. Apapun itu boleh banget. Kamu misal mau sharing-sharing, mau curhat, boleh. Nanti kalau misal kak ini jangan bilang-bilang siapa, kak ini on airin aja, boleh. Di WhatsApp Radio Pramai Suara jangan lupa 0812-302-1039. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik ya, aku bawa update. Ini tuh dari data Lamongan, kiranya apakah beresiko rentan terjadinya gempa bumi. Karena baru-baru ini kan lagi ada erupsi Gunung Anak Krakatau, kemudian erupsi Semeru. Kadang kan kita was-was ya. Ternyata setelah aku cek, ini update terbarunya ada terjadi di 12 minggu lalu, sob. Itu ada di Probolinggo. Ini tepatnya ada 2,6 magnitudo, 117 km dan jaraknya 24 km di timur laut. Kondisinya itu terakhir ya. Jadi kalau misal apakah Lamongan rentan? Sebenarnya rentannya masih kecil banget, tapi tidak menutup kemungkinan, sob, karena dulu pas aku masih kecil itu erupsi Gunung Semeru itu sampai di Lamongan. Jadi antisipasi aja. Dan sejak 2025 Gunung Api Lamongan itu terjadi 18 gempa sekitaran ya. Di sekitaran Gunung Api Lamongan terjadi gempa dengan magnitudo di 3,4. Jadi perlu berhati-hati karena Lamongan punya gunung, namanya Gunung Api Lamongan, sob, gitu. Tapi kalau ngomongin soal ini, sobat, apakah kamu udah pernah dengar Gunung Api Lamongan? Aku baru dengar ketika update baru-baru ini ada terjadi erupsi di Semeru, sob. Dan terkait ini, sobat, ya tentu saja kita perlu, aku gak bosan-bosan ingetin kamu, kita perlu buat antisipasi kondisinya dengan punya tas siap siaga. Nah, kalau ada yang nanya ini, Gunung Lamongan tuh di mana? Gunung Api Lamongan. Ini istilahnya biasanya dipanggil dengan Gunung Lamongan, sob. Ada di Lumajang, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Makanya tadi aku spill, itu terjadi erupsi terakhirnya ada di 12 minggu lalu, sobat. Tapi kita perlu berantisipasi ya, karena ini juga kondisinya ya istilahnya ada sometimes dekatnya barengan sama Lamongan, antisipasi gitu. Dan di Jawa Timur ada beberapa erupsi yang terjadi akhir-akhir ini itu di Semeru, sob. Jadi dimanapun kamu berada, kiranya lokasi kamu dekat sama gunung juga lebih hati-hati dan perlu banyak-banyak waspada gitu. Sobat, masih barengan sama aku ya, kita ngebahas seputaran Pesela Lamongan yang kemarin menang telak. Dan aku juga masih nunggu komen kamu apapun itu deh. Misal kamu mau ngasih tahu dampaknya Pesela di UMKM, kemudian kamu mau sharing curcol, kamu sarapan apa hari ini, boleh. Atau mau on air barengan sama aku, boleh banget. Yuk, kamu bisa langsung hubungi di 0812-302-1039. Masih barengan sama aku ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: News and information. Promise Suara.
2: Oke sobat, masih ngomongin seputaran sepak bola. Ini aku bawa update dari Manchester City. Dan ternyata mereka ini lagi menang telak juga barengan sama lawannya Manchester United. So, kamu kiranya pecinta apa ya, kayak sepak bola luar negeri sobat, mungkin ini kabar yang baik ya. Dan gol tunggal ini dilakukan oleh Erling Haaland, membawa Manchester City menang atas Manchester United di Derby Manchester. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada 10 pemain sejak menit ke-23 itu mendapatkan kartu merah. Tapi ya lagi-lagi menang ya. Jadi ini luar biasa. Katanya ini tuh hiburan hari Senin gitu sob. Tapi ngomongin soal sepak bola, lagi-lagi bukan cuma sepak bola aja, bukan hanya olahraga aja, tapi dampaknya itu banyak sobat. Dari segi UMKM-nya, banyak penglarisnya. Kemarin kita juga udah, barengan sama aku juga udah ada talkshow sama Mas Idam. Ini tuh salah satu mitra UMKM Persela Lamongan, yang ternyata produknya dicari dan disiapkan punya stand khusus gitu di permainannya saat di Stadion Surajaya kemarin. Bukan hanya itu sobat, kemarin juga udah di highlight sama Pak Adit dari manajer Persela, juga di update kalau Persela juga udah nyiapin dari sisi konsumsi di sana, biar juga suasana nontonnya itu makin asik karena ditemani oleh makanan dan minuman. Jadi kamu gak lapar lagi, gak worries lagi sama urusan perut kamu gitu sobat. Dan sob, masih ngomongin seputaran Persela Lamongan sepak bola ya, ini kabar baik datang tadi, aku spill sedikit dari Manchester City ngelawan Manchester United 1-0. Tapi karena ini highlightnya di Persela ya, aku mau tanya, kemarin ada yang nonton langsung gak? Kalau misal ada, langsung komen aja di WhatsApp Radio Prime Suara di 0812-302-1039. Jawab aku gitu, aku tunggu sob. Atau misal kamu mau sharing-sharing barengan sama sobat Prime Suara lainnya, boleh langsung hubungi di nomor yang sama. Aku ulangi ya, 0812-302-1039. Masih barengan sama aku ya sob. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan komen-komen dari kamu aku tunggu.